0: popokito o tuduban Malaysia do kobuon ompi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngawi o kepakangan madani nepo nga mantat kalahan o kosimpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan poposoto kepakangan montok do sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan Poti Hombuson dan memaguno logo Malaysia Madani sebagai logo poin bida terau kebangsaan om terau Malaysia dubong ebu dubong apa demen om tu kepenadan kabodino popokito dohongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Kami mahu semakin nongol, mian pahini DJ band, hey hey hey, kanau kanau, kanau mungkin nongol.

0: sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang diraikan bersama pada 31 hari bulan Ogos bukan sekadar untuk diingati, tetapi perlu dihayati secara mendalam bagi memupuk semangat patriotik serta menghargai pengorbanan para pejuang tanah air yang menuntut kemerdekaan. Saya percaya dua sambutan penting ini mampu menjadi titik penyatuan seluruh rakyat Malaysia di Sabah yang berbilang bangsa dan agama. Perpaduan kaum adalah kunci kekuatan kita yang perlu terus dipertahankan, terutama dalam era kemodenan masa kini. Dalam konteks ini, saya mengajak rakyat, terutama generasi muda, agar terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan dan menjaga keharmonian kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati untuk sambutan Hari Kebangsaan, ia mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat. Manakala Hari Sabah yang bertemakan Sabah Tanah Airku mencerminkan rasa cinta, bangga dan kesetiaan rakyat kepada negeri ini. Tema ini juga membawa mesej bahawa pentingnya semangat kebersamaan dan rasa kekitaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum bagi memelihara keharmonian yang akan menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan negeri. Saya menyeru kepada seluruh rakyat di negeri ini agar mengibar jalur gemilang dan bendera negeri Sabah, baik di rumah, pejabat, kenderaan maupun primis perniagaan masing-masing, sebagai usaha memupuk semangat patriotik dan cinta ke negara. Marilah kita terus bersatu menolak anasir yang cuba memecah belahkan keharmonian rakyat di negeri ini. Semoga sambutan ini menjadi wadah untuk kita terus memperkuku jati diri, memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian demi kemajuan negeri ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

0: Suara utamanya.
1: Dari pemalanan o Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menyudang dohong persat.
2: Antur konsol kemajuan pogun yang penaun gisom do tanau baino.
3: Kinongo ahal ngabi babaino tanau diti.
4: Om tanudo o kepoihan kabavagu insuang om habus pogun.
3: Tanu dagai doin abal kinaizonon kota huzan kadazan tikin tadao.
5: I point to nun if RTM nopo.
6: Abal Tony Bo tadao baino.

nukab o duvo hongkod pondoh yan namot PPS montok po poison. Do hobi duvo ngatus tuhun magigizon i nasusaan kotutudan in kampung Lokbuta kota Kinabalu di Minsusuva Bukonyam. PPS no kamoy na po nga hintun kampung likas om hintun damay. Ani Montili ko pisan hugon Montili ahal ngawis Sabah om Sarawak Datu Mustafa Sakmud. Ino montok menguhan do populisto lo sabi tuhun magigizon i nasusaan. Pinapayho i Datu Mustafa sida ponogi po paliman sa panggar manako tinimungan di sido do kasakadasan timpunon kumatahu po paganakan i nakondun. Patihambuson do Gabungan Rakyat Sabah GRS Opis Akadazan miyampay pati ipoin sampu do kapulintaan pogun montok timpu dino montok tumuguvang pumihian tagazo PRU Mikot Kampaino Pakatan Harapan PH om Barisan Nasional BN pinapayho ipanikon GRS Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Mogizantikon ipoin kakaton pibasan minamot. Kanu o Sabah Fest dubongay budubongan pada monom pagkita mahik pinuapangan om tungkus pogun sabagi magaza tagazo om papabu katumbuhuzan kinoizonon. Kanimontili katumbuhuzan kawasanan om kinoizonon posoyhi Datu Jeffrey Arifin miyampay tuhu toy tema 50 events 1 golden journey. Himongo pada babazan pinihi oviton po ompus sambuhan keponjulan festival tumimpuun ko dubongan pada sizam buhan kavagu kavahu gisom ko dubongan pada sizam buhan ko sizam mikot. Avasi kinapa panay do pinsing umbasan tay raptay paimpono kapanandakan tadaw Sabah do bongay ibu do bonga podamonom i dataran bandar raya kota Kinabalu do ngasudop konyab. Kanju lo kapanandakan tadaw Sabah do bongay ibu do bonga podamonom do jam kavahu do ngasudop diti i popokito do kapagisusu fazan. Kain tutunan Sabah suvay ko manimung do tuhun nga vi ino season tinaw. Ito sa mga katindak po, imuhingan taga sa Pagun Sabah, doon mo sa aman din kapanandakan diti.

0: nasi asua automoimo.
1: Hai, kopi bosian. Pakinongauno.
2: Pasahimban, bos kadasan, Saba VFF.
3: Nai kopi nasi asua automoimo.
2: Kanau, kanau, kanau, kanau.

Angelo Pananda kan tada kabansan tada sabah do untuk kota hong permiso buhan kawaku i dataran bandaraya lahan tun kuat Stephen Scott kina baru kotin pun da jam po 6 tahun ngapad minit do ngoswam. Boko na babazan ikanjul, babazan kapantangan diraja, nusudan balis kapantangan pembida, babazan nusudan mamanau, pepohimbai bondila Malaysia om bondila Sabah, om nagi kapakitanan kuaya, mantad kementerian kausinan Sabah, om kapakitanan pembida, kotinanan kehubasanan pogun Sabah. Patinda po nagi dahil ababazan diti, imohingan tagazo pogun Sabah, tun datu seri panglima Dr. Musa bin Haji Aman, om sinavan, topuan dating seri panglima, Datu Haja Farida binti Haji Husin. Songabian mikot montok sumasi penandakan tada kabansan tada Sabah montok pepasindak pebagu sunduban guminabo Malaysia om Sabah. Kotobian tada kabansan tada Sabah dubongai burung penem onom mantad RTM teman setia anda.

忙着生活的时候也别忘了照顾自己，停一下，听听心里的声音。每逢星期一上午10:30，当当好，陪你慢下来。

忘不了我。也忘不了那相思。

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

Sabah VFM, Be Good.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilih air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Eh, kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Eh, Mana? Ha, saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari?
0: Sabar je lah.
1: Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Ha, baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Eh, janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, ha Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar Katipa, kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akarkan orang penting blok kita ni. Sampai ke blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-ngipas saya, eh. Ha, saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Hei, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
4: Eh, Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
3: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
4: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
3: Kau selalu minta maaf. Tapi esok, kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi, pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
3: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
2: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
3: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
2: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
4: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya, kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
3: Yalah. Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
5: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
0: Sabar, Tipah. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
5: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
0: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
5: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
0: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Ha. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
1: Berapa? RM30,000. Eh, biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
0: Eh, awak jangan angan-angan ada Tipah.
1: Eh.
0: Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
1: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling guna bendera.
0: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
1: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
0: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
1: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, aka Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
0: Baiklah, terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena Hari Kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
3: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
4: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
2: Saya pun sama Cik Salma. Saya
1: Awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
2: Ya, kucing saya nak bersalin, Cik Salma.
1: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni, Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu, siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dahlah baru kena gaut.
0: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
5: Betul tu Cik Salma. Saya setuju. Lagipun saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
0: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
5: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
0: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
6: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak beritahu kami awal-awal?
0: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
4: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
3: Eh, kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
2: Pucuk dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
3: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
0: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
1: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu berangkat pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
2: Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
1: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
3: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik Cik Salma.
2: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
1: Itu macam pun boleh ke Sanjit?
0: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahulah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-confession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kak butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipa,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipa tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipa, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambuyak ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipah tahu?
3: Tengok betapa prihatinnya saya sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha Daya, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam, ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah, kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, kau ada ambil bendera kami?
3: Eh, saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Ah, bolehlah saya tumpang senang.
2: Eh, sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak ada kat sini.
0: Eh, betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Eh, jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. Tiga kali kita pusing tempat yang sama, Katipa. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yalah, Katipa. Buang masa ajak kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Ish, kamu semua diam. Ikut je Kak Tipa. Ha, dia dekat tapi jauh. Ha, tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Eh, bukan. Ini bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipa?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi. Aduh.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni, kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat. Yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti. Hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Eh, mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
0: Eh, lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Nah, bertambah lagi satu kerja.
2: Ah, kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam torture Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Eh, sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya, kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi, sebab apa? Sebabnya, semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ni, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi, saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Selma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak adalah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi, Hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli? Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul kata Ipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit? Muka je nampak macam garang. Tapi, takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Sungguh megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke, Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang, mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa Kak Tipa?
3: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan pemenang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga. Gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi. Sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah, jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi, perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek. Saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek. Saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah. Tengoklah. Siapa sifu saya?
4: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa,
3: Tersayat luka yang dulu teguh berdiri kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari Paksina ke Daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai anggara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
1: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
5: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
0: Saya Fanali Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
1: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
6: Hai, saya Rab dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: Assalamualaikum Dinakan, Nian Abar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Now, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dokum yoso, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut enam kemam.
5: Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tebangan tigai anu perlu tenebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman

0: Kan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang nabar. Setemu kita dia manggil kemau tu tak siaran sama alat bana. Tak ada mu, tak terlumpuk dia manggil bulan Ogos 2026. Kau bertiru lau Senin dinakan. Kau jadi istimewa bertiru dekat tak aku itu DJ Fatin. Selamat menampang lau kebangsaan untuk semimun rakyat Malaysia. Alhamdulillah kakak lagi kita benonan kesihatan kedagangan atai semua-semua kita. Kok alhamdulillah syukur. Kok negeri yang ni barat jomo aman damai. Kok alhamdulillah. Jadi yang ni pun semoga aku sebutak jam telu ngabut jam 6 kemuap betiru tak siaran sama alam baik tak siaran sama alat bana. No kompiuso kita on segmen buat-buat pabaran. Kau pendagang tak jam telu, tak jam 4 kita on segmen ngarip-ngarip, tak jam 5 kemop kita on segmen abar-abar dia melat kau pan. Mene-mene lagu ngabut jam 6 kemop. Jadi no kompiuso dinakan yang sedang dia pelanan pala-pala mukerita, pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat tekom rumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Kau bertiru. Terima kasih Pak Maksun ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok. Kau kali kami tak RTM klik kau pun kali kami tak siaran. Kok jadi petiru kok kang pelinggu lagu-lagu patriotik lagu-lagu ya neh kok petiru lau kebangsaan. Nah jadi enoh kok kita sama-sama kita ngerai kok ngerayak lagi ngeremayan lagi petiru kok semangat merdeka. Jadi yan pan sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar petiru yo no tak pukul telu dompu 4 minit kemua. Jadi kakak lagi kita dalam segmen bobo pabaran kau pandai gandong kompi-kompi dinakan semua-semua kita berdayak semua-semua kita ngeremayan lagi. Yang tu segmen tiba-tiru tak seran sama ala bana.
1: Bersama kita membau semangat perpaduan kok kebersemuan engkau saling sikasi kok pensesayang bersama jomo ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah ko antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bersomong-somong kok kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang niak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggunaan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kam mengkale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

0: Terima kasih Dinakan. Kakak lagi makan siaran sama alat mana kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Jadi nak tersor Dinakan kita tak segmen kedua segmen. Tiro lau Senin kau untuk kau salam Dinakan. Sebab ni boleh untuk kau salam. Kau cuti-cuti tu yang kau buat Dinakan kau sempena sampangan lau kebangsaan 2026 alhamdulillah. Kau you know ikau makna sebenarnya ni. Ikau makna kau nilai yang boleh jadi iktibar. Sempangan lau kebangsaan 2026 ke yang tu ke Nombok Siam alhamdulillah. Jadi jadi iktibar untuk ngergoan lagi perwira. Boy berjuang untuk latih tu alhamdulillah. Jadi yang pun terima kasih kakak lagi main siaran sama Alap Wana. Terima kasih untuk semua Dinakan yang hendak kami siaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Kali kami tahu RTM klik kau pun kali kami tahu saluran Astro. Jadi kakak lagi kita sama-sama tu. Assalamualaikum deh, selamat bertugas. Niat lagi sanang ataiku teka tu. Sioko kak bongemban posong empat bangi nak tiru deh. Mitu kak taranau tak rumah ni sama-sama. Kita bersedekah Al-Fatihah tak sioko aku Abdullah bin Kampang. Alhamdulillah. Sama-sama ti sedekah ti Al-Fatihah untuk sioko kak Muna Kapang ko yang pan semoga semimon yang tu alap-alap jola kak Muna Kapang ikut kebersabar gitu no ujian dia keluman ti tu yang pan semoga terus gagah ini ngodo pujian ujian ko. Okey, seterus ni kali kita salam lekat Pak Maksun
1: Kerajaan Malaysia Madani, selamat kemua DJ Patin, selamat menunaikan ibadah kerjuan, semoga tak umur mula rezeki, sihat selalu pina tiu tak berguru yang nak keinginan pina siku tak kealapan aku tu Pak Maksun, siaran sama alap bana bersyukur kita kerana Allah SWT kerana latih Sabah Amni tak seluruh Malaysia, raih bebas tak semimun ansaman penjajah yang nak keinginan selamat lau kebangsaan Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati tak senyumon perkara-perkara siaran sama khususnya pun tak senyumon di jadi Sabah BFM. Mardika, Mardika, Mardika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Maksun. Kok merdeka, merdeka ya, semangat yang kengin nanti. Kok jadi un lagi kengin mabiak salam sempena lau kebangsaan tu betul boleh buat mata kau salam tema ni kok tema ni you know lau kebangsaan nampuk siom tu. Kok kalu-kalu un kadokan Pak Maksun tu

0: yan tu jerebu tu ko ngingotan ti limo langka tu, you know, amal ngelindung diri makai penutup penombol mo, ko pakai penombol mo, nginum air, nginum buek, iko-iko ko pan yan ke jogo kebersihan diri, berwaspada ko kesihatan diri, mun batuk-batuk sesak napas ka ko, mata moto pede-pede ngendak-ngendak lah ko, antara jerebu tu kok, tanda-tanda jerebu lah, cakna kualiti udara, you know, semak yang ni ngendak dok becan, ngendak dok IPU sebelum ti peluak ngogo pinggo-pinggo kok nutan nasihat kesihatan oleh laman web lah kok, pihak-pihak berkuasa kok, pendidik diri keluarga kok, community kongsi maklumat anu bana jerebu. Pasal jerbu, amunnya pasti dong kenungsi kok ngelak, ngelak diri yang membeli ngurangan muat aktiviti meluar dinakan kok, yang tu pabi yang no ngelak muat aktiviti meluar, amun kualiti udara ni sihat nutan IPU. Jadi sama-sama kita ingin jaga kesihatan, minggu-minggu jatungan dinakan betiru, mudah-mudahan semimun minuman kesihatan penitio tak koroyang ni alap, penisiko tak koroyang alap. Jadi kakali kita diam segmen metuko salam, kakali aku ngagat dinakan tu ko nelfon kami yang kuna niya teko kami nampu telepon ni alap bana talian kami tu dinakan, muka maaf kami dinakan. Ok, seterus ni salam lekat Mike Tyson tu kacap ha?
1: Assalamualaikum DJ Patin, selamat hari merdeka yang ke-69, semoga kita itu dipanjangkan umur, diberikan kesihatan. Aku tu Mike Tyson nang kampung Rukading. Salam sabar nang anak dinakan Simon, terutama sekali tadanakan Kunur Jali Haji Maslah, tak kampung Tajau Tuaran Haji Maslah. Ucapan selamat kemuap ya nabar Haji, yang palupo tadanakan Maksun, tadanakan Komo, tadanakan Bapak Rimbo, dan akan Pak Li, dan akan Yang Rusdi, dan akan Datuk Eh, dan akan Bapak Dino tak berungis, dan akan ku Yang Rusdi tak kampung Torong Menong Tuaran. Ucapan selamat kemuap ko Yena Bargetio, warga kampung Rugading. Ucapan selamat kemuap, diberikan kesihatan nyapan dopo tak, dan akan Nula Jenudin ko keluarga kampung Reganan Tuaran, apa lupa makau kumurat anu teman tak kampung Rampayan Magatal. Ucapan tayo tu selamat kemuak ko ina Barnevcio. Jadi pasangin je lagu Cigo Itai dan akan Batin. Terima kasih dan akan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dinakan teh Mike Tyson. Terima kasih buai mabia salam. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mekali kami setiap lau. Terima kasih ikut untuk semua dinakan. Jadi un lagi salam lekat tak dinakan tim itu tu. Assalamualaikum Mida, Kampung Dungun ingin betko salam tak tim Marhaban Kampung Dungun tak Majlis Kesyukuran Anak Muhammad Rizal Hayati, Haja Amida Kampung Siasai Tamu Kota Belud, Mama Pika kok keluarga Kampung Pensurun, ke barang anak-anak kuminggo juga arun betirunya lupa tak DJ bertugas kamu waktu ko ucapan selamat nampang lau kebangsaan, semoga kiti semimon diam sehat walafiat selalu. Aku lagu serasi kiti dua ngerai da banda. Terima kasih dinakan Mida, terima kasih untuk semua dinakan ko. Jadi sama-sama kiti betiru yane barak jomo ngeyati lagi ko sama-sama ti cuti-cuti ko dinakan. Nah, jadi mudah-mudahan semimon sanang atai daya katai minggu-minggu joko keluarga tersayang. Sian-sian dia pelanan palap-palap mau kerita, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat tekom rumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Ati ayat yang ni palap-palap mau kerita dinakan iko kerita tiru. Kok jadi amun boleh semua-sama nak kiti jogo-jogo. Salam DJ Patin, aku kat Kota Belud. Selamat lau merdeka, semoga sihat-sihat selalu. Maku lagu tetap ku ngagat raya bandar, tujuku tak bang bunga buan tak.

bunga buan tak tambah lang. Boleh, boleh, boleh kan pilih lagu-lagu yang buat pernah kulit dinakan. Jadi, nong pinggu-pinggu dinakan. Jadi, semua-semua dikali lagu lekat. Harus dialih insan ringgit ke runsai manu kekuak. Kelana malam tak siran sama ala panah.

Sampangan Lau Sabah akan penerun tak terlebih terbangi bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya dan Binfuad Stephen, Kota Kinabalu, impon pukul 7:30 songok. Antara pengisian Miono berarakan etnik Sabah, persembahan Laser Zoo, kopan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Maleficent, kopan artis undangan, kopan kemuncak acara, Miono pemasyuran Lau Sabah, anu akan sempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Lat Sabah. Tekau nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngenda kedayagan sambutan Lau Sabah 2026. Selamat nampang Lau Sabah 2026 lekata RTM teman setia anda.

0: Ensan Minggu jo Ben B, kam sentioso tate kami. Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Ngerati perembang sama.
2: Sekilo kita engkau peribahasa etnik Sabah, dembang itu yono buat somo-somo babati, lampung somo-somo tainti. Maksud peribahasa tu yono pekerjaan anu benuat besomo engkau kerjaan buat entawa lampung akan mesanang iko perkoro ali. Begeno peribahasa etnik sama dembang itu.
1: Ngerati perempuan sama, penerbitan engkau kerja somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Sama ko aku Fatin Badaria Boy di dia mau abar-abar lat kemop tu. Bawa-bawa petukau ku tajuk-tajuk abar. Ngamuk ngetak sempadan. Dedangai kawasan tak sabar ngerikot perian beriunia sihat. Datus pitu putelu kontingen nutan pelanan lau kebongsoan 2006. Assalamualaikum kau salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Perian meriu tak ada nangai kawasan tak sabak kok labuan betiurun tak periannya sihat. Setutan pertambahan ngamuk ngetak sempadan. Nut lepuran jabatan alam sekitar JAS tak siam sensawang sini tawau ngerikut bosuan tak periannya sihat. Sementara Politeknik Kota Kinabalu, Datus siampuk telur kedua-dua ni tak periannya sihat. JAS marak Kepulauan Umbu sedong nang kelompok titik panas tak Kalimantan kok Sumatera. Periannya setutan cuaca kering kok pertembahan titik panas tak dedangai kawasan tak Kalimantan kok Sumatera. Cuma ramai penutuan matungan bosuan IPU semasa kok pan ngelak aktiviti luar sekironi perian beriup tambah buk. JAS nut ngingotan cuma ramai hendak niak muat penunuan terbuka kok ngelepuran ian pan kejadiannya run berkuasa. Semangat sayang tak melat lajur tekale tak kota Kinabalu sensaung sini. Datus pitu putelu kontijen nutan pertandingan leman pelimpas perbarisan sebetak sampangan lau kebongsoan 2006 peringkat lat Sabah. Seikut sepuk kategori penetanding, mekebiak skul, institusi pengajian langa, NGO, pertubuhan etnik, sektor swasta kok panjabatan perintah. Skul kebongsoan api-api kota Kinabalu kok kadet koreksional lat Sabah masing-masing jaji pemenang bok-bok kategori skul tenak ko skul menengah. UITM Sabak penjaji pemenang bok-bok kategori IPTA, IPTS sementara Majlis Belia Sabak kategori NGO. Persatuan Etnik Bajau Tabawan Sabak menang kategori Pertubuhan Etnik Sabak. Diam sektor perintah, Kementerian Kewangan Sabak Jabatan Setiausaha Persekutuan Laut Sabak, DBKK ko Jabatan Kastam Diraja Malaysia masing-masing peluak pemenang bok-bok nut kategori. Adia penentu oleh pembantu Menteri Kewangan Datuk Chong Chen Bin, wakilan Menteri Kewangan Lat Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun. Pemenang bobo setiap kategori nerima RM3,000 piala kok sijil. Tak pengogoh, sempangan muan pengalaman bersendirian terutama ni tak banget peranak. Tak pandangan senau plek Nur Absharina Delminda, Safli Lamjani, Hairudin Baro, Muhammad Nazri Hashim ko Nur Shalin Muhammad Azir.
1: Kan jarang kita tengok tank bomba, tank askar. Jadi untuk melihat itulah bawa budak-budak ke sini jalan. Setiap tahun akan turun.
2: Kali pertama saya datang ke dataran bendara ini, saya rasa teruja lah dan gembira. Terutama semia anak saya sendiri first time secara live.
3: Banggalah jadi rakyat Malaysia, negeri Sabah untuk menjayakan hari kemerdekaan.
0: Dedau sampangan lau kebangsaan peringkat lat 2006 penerun dayak engkau ketekuan yang dipertuan lat Sabah Tun Musa Haji Aman bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Ketua Menteri engkau endo Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salak teko tak pukul 7.25 sensawung sebelum nerima tabik hormat pasukan gepuan kehormatan penting. Datuk Haji Haji Jemburini nampang ketekuan Tun Musa kondo. Sampangan nempunan engkau lagu negaraku kok Sabah tanah airku tenutan istiadat hormat diraja kok pan pemeriksaan gopuan kehormatan penting. Upacara mempenik jalur gemilang kok bendera lat Sabah. Lafaz ikrar rukun negara kok pan persembahan kuaya not penerun. Sambangan demuri ni senlajuran engkok acara leman pelimpas. Sebelum neramayan engkok persembahan khas lembaga keberian lat Sabah kok persembahan aneka bermasam warna. Acara habis kiro-kiro jam 10 terlumpuk sensawang.
4: Dilakukan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Pertambahan ikut subsidi bahan api kulit nabangan ngurangan tekanan belanja melorolum terutama nita rakyat Sabah ke Sarawak. Ketua bagian PBS Limbahau Datuk Johnny Masitun anupan naib presiden PBS Lat Mara, pertambahan ikut subsidi RON 95 luak 200 liter dembuan ke pan diesel 400 liter dembuan ngembuktian ngendok buat perintah tak keperluan rakyat. Dia mendikau pemerintah induk Lat Datuk Johnny Mara usai begin bermakna tak penduduk Sabah ko Sarawak anu iko pengantung tak kereta kendirian terutama stutan tiok pelanan ko kemudahan pengangkutan awam anu dekait tak bagian kawasan. Beliau nifat pemeran Perdana Menteri sebagai adia bermakna sebetak lau kebongsoan ko barap yoni muan kedai agan tak gulungan pengen pengkolian tenek ko sedong. Alunan lagu patriotik ngai sumak dayagan tapi tungan nonom semak sayang tak melat terutama ni tak bangan gulungan murah. Pemaman tak lagu-lagu epan ngingotan pengkale tak jasa kok pengorbanan wira melat mempertahan kedaulatan tanah melat. Begenut pengerusi Persatuan Dokumentari ko Film Sandakan Datuk Effendi Hamdan anu termuan pengabar tak pertandingan lagu patriotik anu penerun lek persatuan yang sebetak ambang merdeka tak sandakan.
1: Mereka betul-betul menjiwai Hari Merdeka ya, 31 Ogos. Ini adalah satu lambang yang membanggakan.
0: Datuk Effendi Hamdan. Tak penut Muhammad Syafiz Sulaiman ko Sunarti Sajimin pertandingan endakan ko kule nabangan generasi murah mama nak semangat kemerdekaan.
2: Orang-orang muda macam kami ni melalui daripada lagulah pertandingan lagu-lagu patriotik ni dia sedikit sebanyak memberi kami apa kesan lah.
3: Ia amatlah bermakna ke dalam jiwa, ke dalam generasi akan datang menginspirasi kita punya jati diri melalui lagu. Ia akan melahirkan anak-anak muda yang berjiwa kental.
0: Tak sedia Nur Alia Syafiqah Jamal peluak pemenang bok-bok lagu Bahtera Merdeka sementara Muhammad Syafiz Sulaiman tak tungan kedua kok Sunarti Sajimin tak tungan ketelur. Program Nut Nedayagan Enggok Persembahan Kebudayaan Alayan Singa kok

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih dinakan kakak lagi mengkali siaran sama lah mana kakak lagi semoga aku dijepatin. Kau ni terus dinakan kita tak segmen ketelu. Segmen menek-menek lagu sini kita buat kali abar-abar dia mula. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi setia kok kami. Menek kami sebagai tuan bibedayak. Terima kasih dinakan. Kau selamat nampang lau kebangsaan 2026. Alhamdulillah merdeka merdeka merdeka. Yan-yan pan mudah-mudahan kita semua dak-dak atai sana. Nang atai minggu-minggu jauh Tuhan dinakan sihat-sihat selalu. Kok yang ni pernah sikot tak koro yang alap pernah tihu tak koro-koro yang ni alap. Kok yang yang pan jadi kakal gagah sentiasa gagah. Yang penting sanang atai dinakan. Jadi sen-sen yang pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita kok cuti-cuti tu dinakan. Semoga selamat tekom rumah, semoga selamat tekom tak Tuhan andu tenuju minggu-minggu jauh Tuhan dinakan. Jogo kesihatan minum iko buek putek dinakan jerebu, musim jerebu tu perian cuaca, perian beriun yang alap sini kita boy kali abar-abar yang melat ko ya ne, barat ni tu kajap pa, ulang ku balik ka teko ku balik ka perian cuaca ni yang alap sini, jadi mudah-mudahan kita sememan binuanan kesihatan lah ko, teman ngamuk ngetak sempadan laporan jabatan dalam sekitar, ko tahu ngerikot persoalan perian yang sihat, jadi perian ni setutan cuaca kering ko, pertemuan titik panas tak ada dalam kawasan tak Kalimantan ko, pentak Sumatera, jadi jemur ramai penatuan pertemuan boson IPU semasa ko pengelak aktiviti luar sekiranya perian beri petambah bu, kamu boleh ngelak dong golah ko don muat aktiviti-aktiviti meluar lah, mudah-mudahan kita semimon yang ne sihat-sihat jo ko makai penombol mu ko jogo kesihatan dinakan, jadi dia segmen menek-menek lagu. Maku maaf aku dinakan sini kami ni boy tekoh nambut talian ni alap talian kami dinakan kok sini kita boy mau tekoh salam mabiak salam, terima kasih untuk semua dinakan, jadi diam segmen menek-menek lagu tu dengan-dengan buat lagu nombor sedion ku jadi dong kam tegegah mun kam kalian lagu-lagu patriotik tiru kok kita nambang lau kebangsaan, jadi ya ne semangat ya. Semangat semangat kemerdekaan yang penting dinakan. Jadi pelingku lagi lagu Zurin Anizah Sejahtera Malaysia. Semua-semua ti yang tu belagu kok kemuap tu. Kisah Demangi Mazlan Amit kok joget Baja Brunei Madlan Madlin Awang kok Norma Wenta siaran sama ala panah.

Sabah, itunolatku, itunolata diabriu, senimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM, teman setia anda. Yeah.

Terima kasih Dinakan. Terima kasih Boy Nutan. Kami bersiaran dekat Jam Telung Ngah Benda Bertiru. Nak terus so Dinakan. Kita tak suruh turung-turung segmen tu kok. Kakak lagi diam segmen mana-mana lagu. Ni mau 44 minit ke muak. Terima kasih untuk semua Dinakan kok. Sini kita boleh membiak salam. Jadi maaf kami. Amun un yang tu ni tersambut kami talian. Ni yang tu nyon talian dek Dinakan. Kok ni teko Dinakan. Jadi maaf kami Dinakan. Yang nyaman terima kasih. Sian-sian dan pelanan pala-pala mu kerita. Pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Tak cuti-cuti tu. Cuti-cuti school tu kok. Semoga keluarga tersayang, tercinta. Pala-pala Dinakan. Minggu-minggu jatungan Dinakan. Dan juga kesihatan. Jadi terima kasih Boy Nutan. Kami bersiaran lah ke Jam Telung. Nggak pernah bertiru. Dong lupa untuk terus Nutan siaran sama Alabana. Tak harus ngejogo diri. Insan minggu jatungan Dinakan. Kau pun maaf aku Dinakan. Namun untuk turanku yang niak ngam kalebi kau amun un salam-salam yang niak boy itu boso kuka kau niak tersambut kami talian Dinakan. Maku maaf kami, terima kasih yang hendak kami siaran langsung tak TikTok Sabah BFM, kali kami tak RTM Klik, kali kami tak siaran Radio Astro. Jadi semoga pendeta umur ada yang katai selalu, kau pun binuan rezeki berkat, sihat-sihat selalu. Jadi semua pusan siaran sama bertirum badan kukam kau dembuak duo membuat lagu lekat tak lagu lagu aku anak no lekat tak Amar kok salah niak boy ngatak Farida lagu bau tu Dinakan. Jadi semua-semua tikale yang nyaman selamat nampang lau kebangsaan ke nampuk siom Malaysia ku lekat aku DJ Fatin. Setemu lagi kita insyaAllah Dinakan tak siran sama Alabana. Assalamualaikum.

0: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut 6 kemua. Terima kasih. Terima kasih. Terima
1: kasih. Dong kem tinau, dong kem kiabut. Nyak kulek kale, yang penting download Bido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokom yoso, Sabah BFM, siaran sama, limpo dekat pukul telu ngabut.

0: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut 6 kemua. Terima kasih.
1: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Belahat Sabah, VFM Siaran Bajau Hiling Sama. Palkala Mustahak Belahat Kuhapiti. Gabut lintas bantalan rekarangai kawasan Mas Sabah nulat kualiti udara mbal sehat. Datus pitumpuk makonom kontinjen meak perarakan na Allah kebangsaan 2020 makonom. Kualiti udara mara kerangai kawasan Mas Sabah maka Labuan butina ani mareman embal sehat susulan kasongan heka gabut lintas bantalan. Bang Ninda Lapolan, Jabatan Alam Sekitar JES Lisag Siam Subuh Siwai, tawau maka surat basahan indeks pencemar udara IPU 150 maka tulu. Manakala Politeknik Kota Kinabalu 110 maka sah, keruaduana mereman keadaan embal sehat. JS sama tua hunsukan humbu sarang-sarang min baran titik pasu ma Kalimantan Utara risap paholega pasod ni bahata satan lahati tii. Keadaan ina ani susulan cuaca tohok maka songa papasu marakarangai kawasan ma Kalimantan maka Sumatera. Berada ani panduan anulutan basahan IPU akabaha urui sampai ilag min aktiviti meluasan bangiai keadaan udara song embal muan kahapan. JS sama entoman berada aku embal magtunuk makaluhayaan makani laporan AI kajarian 7 pihak magkawasa. Semangat patriotisme nui atanog ma kota Kinabalu subuh si. Niada hatus pitumpu makanom kontinjen pauyun mariam pertandingan berjalan lalu perbarisan mag sambata maka sampangan lau kabangsaan 2020 makanom bahata lahat Sabah. Nia sangpu bahata ni pagatuan posotna iskul, institusi pengajian tinggi, NGO, pertubuhan etnik, sektor swasta, ruisab jabatan kerajaan. Iskul Kebangsaan Api-api Kota Kinabalu maka Kadet Koreksional Negeri Sabah kania-kaniangan daung maka juara bahata iskul rendah maka iskul menengah. UITM Sabai Sab juara bahata IPTA IPTS manakala Majlis Belia Sabah bahata NGO. Persatuan Etnik Bajau Tabawan Sabah ISAB juara bahata Pertubuhan Etnik Sabah. Mas Sektor Kerajaan, Kementerian Keuangan Sabah, Jabatan Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah, DBKK, maka Jabatan Kastam Diraja Malaysia, kania-kania juara amiak bahatakna. Hadiah nisongan Pembantu Menteri Keuangan Datuk Chong Chen Bin, Ngawakilan Menteri Keuangan Negeri Datuk Sri Panglima Mas Sidi Manjun. Johan masa kehabat bahatak maka talima tulung ngibu ringgit. Piala apa-apai, maka sijil. Parahulu min hee sampangan alau kebangsaan peringkat negeri Sabah 2020 maka nom alami nihinang maka nia amia yang dipertuan negeri Tun Musa Haji Aman Magbia maka Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Ketua Mantiri Magbia maka Handana Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salag Lisag Atakalisag Pitu 24 maka 5 subuh si yang bohok na 5 tawi hulmat pasukan kawalan kehormatan utama. Datuk Haji Jibai PNHE nampang takkanatun Musa maka Handana. Sampangan ni tagnaan maka ongka negaraku maka Sabah tanah airku. Bo pasuno istiadat hulmat diraja ruisab pemeriksaan kawalan kehormatan utama. Upacara ngelak periata jalur gemilang maka panji lahat Sabah lapal sapa rukun negara risab persembahan kuaya baipan hei sampangan itu yan maka acara lumangan pelabai min rahuan bagalal yang bohok persembahan khas min lembaga kebudayaan negeri Sabah maka persembahan aneka warna acara katis jejahan lisag sangpu maka tongak subuh sibai.
1: Dan akan hinawi tema kali haballahat siaran bajau hinding sama.

Hei, ama balik kelayakan kota subsidi gas lindak dak pahalu mampu maka tabang maka kulangan masalah pak gas tukar luman pelagai nama baknan rakyat Mas Sabah maka Sarawak. Kelayakan asas RON Siam 5 pina balik 7300 liter rambulan, Ruisab Diesel 400 liter rambulan. Ketua bahagian PBS Limbahau, Datuk Johnny Mositun, ia rusab naib Presiden PBS Ngahaka, habal maka koran ia waini bantuk Perdana Menteri Inan, ia na hadiah taga maana toongan paligai nama rakyat Sabah maka Sarawak, magsambat tak maka alau kebangsaan. Ina ani maka pahap he magnapas bananaa taga pendapatan aryo maka sarang-sarang. Minta da makabuktian he magpangisbat pamarintah tuju kaparuluan rakyat. He amuahan ongka patriotik ngge ka hal hiburan sago matag he maujud semangat cinta managara paligai na mabanan anak-anak muda. Pamahaman tujuong ka ongka ina ani risap makapaintoman bananaa makale tuju jasa makapengorbanan wira negara nandalan kadaulatan negara. Buteh yuk pengurusi Persatuan Dokumentari dan Film Sandakan Datuk Afendi Hamdan ini bak media hina buma pagtandingan ongkak patriotik ni hinang he Persatuan ina ani magsambat tak maka hinang inionan ambang merdeka Mas Sandakan. Sigam amia antara nai Muhammad Syafiz Sulaiman maka Sunarti Sajimin ngahaka pagtandingan butina anita kaupaya anabang badan anak muda papaham toongan mas sumangat kemahadikaan. Sedimin hei Nur Alia Syafika Jamal juara maka amua ongka Bahtera Merdeka. Manakala Muhammad Syafiz Sulaiman maumbul karua maka Sunarti Sajimin maumbul katudlu. Program ini anu rusab ni lamihan maka persembahan kebudayaan tarian singa maka bunga api. Pasod ni umul tulumpu maka siam tahun tawau FM nui mahogpot pengisian maka ngak menapaat digital lokok natas magtuk maka keadaan rusab sekot mabak nanaa makaleh. Pengurus penyiaran Tawau, Muzrina Jubaira Sarfudin Ngahaka, hek magraog mabaknan media maka penyutan

dan maklumat, maka patuhi anipian komuniti. Betul sab Jamal Law Pemakarus di Aspal. Tawaw FM Ruisab, amatui program magbea maka komuniti magsambata maka bulan kebangsaan maka law Malaysia, pasod na rancangan pantun hari Malaysia maka karok iu. Siaran na menjari pinakale min inda ginis matag pemakalehan digital pasod na RTM Click maka portal aradio RTM minta da maka paluhaan pemakalehan banana a. Pamupusab bal pinasampai pabalik habal mustahak si gabut lintas bantalan rakarangai kawasaan Mas Sabah nulat kualiti udara mbal sehat. Datus pitumpu makanom kontingen meak perarakan Allah kebangsaan 2020 makanom. Betahana balahat kopiti yang disediakan min seksyen berita ehwal semasa terjemah nabai hinangku kandi. Selamat nampang lo kebangsaan maka lo Sabah 2020 makanom. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nipahogot pagtakupan, nipahogpot pagsombibihan, nitabangan ingga sigam parullutoongan, pangilangilahan katanaman sali-sali. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang lau sabah min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Rakan magsumua makale,
2: sabah
1: FM, siaran hiling sama mbal nasa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta

Gini barang sanak dan akan maai maai rupanya ke makal siaran healing sama si Juliana Saban yang angka amal lau iti amin betina nga bunuh di sang pitu yang kita makan magamba jadi insyaAllah merumrahan air rupain keadaan maka butingga rupain sabutam supaya kita patanang maka supaya kita senantiasa pamikilan mikil perkara-perkara mohon kehapan saja minsan pun kita mag atau bang maka keadaan magabut hina buna betina ani sebelum aku pasod ni konti tu hendak aku tandau kumen tandawan meluasan malas sahina kapal gabut airupain heena pa ilag kita min makalanduk karadahan maka keadaan cuaca nu betina ani sebab mbal tajangka-jangka ta mbal tahanana ta ai tajari ai maka tanani kita sebab keadaan bandar kau kan udah baliu ataupun cuaca bal tanda tasagok tas sahe ta bitingga keadaan maka magnyanya tak rusak sana kan tanda kapal gabut PHP itu sedimin keadaan nama luasan negara tabat aitun maka sabutun wahia ya. Hani rusab kajirian tuno malahat ta itu asa rusab kita maka kira yuki salam takziah na pasampai tani paran keluarga num maga makalabai musibah katunu aninan murubrahan ina ani ambal maka pati an semangat siga so anui mag usaha amiha kaluman maka mahap pabalik amangun pabalik keadaan minsandu baina katunuan.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah, selamat dunia salat waktu magharib di Baran Sekarunakan dan bila pantai barat maka wangi ania antara Baran Serangkan na puasa sunat Isnin. Selamat anabu pembukaan murung rahan na ania keberkatan untuk Baran Serangkan hingga ngemal perkara-perkara no mengkapan desa ni patuntul ni Baran Serangkan waktu isya untuk bila pantai barat sangam itu pasod lis saga pidut terlumpuk maka 4 minit. Pati ni anyway ni rasa gerang terlumpuk ataupun rasa gerang maka tau ngak alhamdulillah senakan tu yang tak suli-suli tak maku hapiti penentulan alam anak-anak ta jadi betina ni senakan hinabu suti banen keanakan suti iskul jadi baina marai ania antara banan segala orang akan kamemon amua banan keanakan nanganda itu sampangan nampang lau kebangsaan para rakan ma ingga-ingga bandara-bandara hiam managarata itu jadi alhamdulillah ina ani salara kayu rusab antara palkala ahab untuk kita mua kanakan maka matuntul duit sab muan pendidikan mabana saga kanakan sebab ai ina ni mustahak lagi-lagi majaman batita batina ani yuki songna apa song ginis-ginis kemajuan songna kita magatu wang maka inda ginis sab cabaran. Jadi untuk kama tuntul banan kaanakan, aku sigam nui papaham toongan angai kita patut nampang kesampangan kalau kebangsaan maka untuk malahat tas sabah itu magsal tarusab sampangan Allah sabah insyaallah majajahan di sagpito makatong at sangam itu isab sampangan untuk lahat tas sabah Allah sabah. Jadi magpatuntul kita babaan sa kaanakan falsafa pendidikan kebangsaan nuingga mua palkala utama ako banan sa rakyat kita sa rakyat itu papaham toongan rukun negara. Jadi kita sab salaku onggo amma apa ento manta banan anak-anak da apa sagad tahal sigam ma iskul anganad sagok mabila sigam maluma supaya rusab sigam patuntul tam sabab ai bangambal niya kapahaman banan manak makanak banan anak-anak muda ma ai prinsip-prinsip rukun negara maka ai pinatuntul mareman apa sapa untuk rukun negara itu seperti sebenarnya akhir kalugian ma kita selaku rakyat negara anu ngabut kamahaldikaan ngabut ni batinaan ni. Jadi nompu maka siam tahun nah negara ta Malaysia mahaldika ngabut kamahaldikaan anagna min pendidikan Malaysia yang selarkai usaha anu saya harokan untuk anui pemaju maka muan kemajuan mabanan rakyat jadi hena pak itu panduan ta badan keanakan aku papaham toongan ai maana rukun negara sama tinggal ta kale biasana masakawa perhimpunan iskul bangema iskul bahwasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan paham tak toongan yuki lebih basaku mamalayu kok kita paham sebab piti Malayu jadi asal iti asas balta buatan hiling-hiling ta sebab piti asal poonna yang yuki mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya dari kita itu rakyat supaya kita magtakup toongan angan jaga pagsombibihan antara kita isana kira ai suku kaum ya untuk kita masaba itu inda lupa rusab inda gini dusab suku-suku ataupun etnik-etnik anu mania jadi alum kita magsombibih

Sampangan Allah Sabah akan dihinang matulumpu makasa halibulan walu 2020 makonom matang dataran bandaraya Lantun Fuad Stephen Kota Kinabalu disagpito makatonga sangom. Antara pengisian perarakan suku kaum Sabah, persembahan lampu leza atau lampu itau-itau, maka tayangan sejarah persembahan kuaya Hek Mel Efficient Risab Artis Nitawag, maka mapamupus acara yaitu pamantukan Allah Sabah ia akan sinampunaan Hek Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah. Atak kakak magbaan-baan untuk sali-sali ang nganda kalamihan sampangan Allah Sabah 2020 makaunom. Selamat nampang Allah Sabah 2020 makaunom min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda. Magsukul sabah bamakale siaran Bajau Hiling Sama. Magsukul ni kam sarakan masih paabay mas Sabah VFM siaran hiling sama. Jadi sempat tinggal bantuk-bantuk in sini si sarakan tinggalan itu sa gonom 40 makasan ya gi tonga 40 eh balik embal nang but dan jam sago embal sab kulang min tonga jam sag pito maka tonga inan sampangan Law Sabah matagan panampangan na loob kabangsaan doon sabi insyaAllah murah-murahan bangiay kam amaya nganda palud nganda nahe na pasan ni kaam ni isbat keadaan sebab cuaca pasu jari daam makalandu mag sipit-sipit sana kan amaya patagan kawasan alapang maka luha ako mbal itu pidi na pas mga keadaan maggabot batinaan ni magkatatawan ta jari yang mo kam alu tu kam bohe alisin ah.

0: Katauan bika, Panji Sabah, Bainitukalan Mintulu, maka matatas lukisan grafik Bud Kinabalu, Kolol Bilu, Pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na iana ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu makasa halibulan walu, tahun sangpu makasiam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani yana ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Magsukul sabah bamakale siaran Bajau Hiling Sam.
1: Sarang ayah ni pagsukulan maka amsanakan pas paabay na pain mas sabah VFM sa rendeling sama. Jadi hey, na buti ko na si sanakan abanan kanakan da apa sa kantahal maka itu ala maklumat ataupun ilmu pengetahuan min iskul. So kita rusap selaku onggo amak subay labi awal labi rahulu amak tua anbak dan sa kanakan amak tuntul kanakan maluma sabab ay rupain anad siga ma iskul maka maluma minsan pun magbida sago bangiay kita tawa nga hatula tawa matuntul tantuna magtukdu maka magtalua ru tingga pandu guru ma iskul maka pandu onggo amma maluma abut na ko alog ma itu Panji negara ta jadi da isab ni pasangan kanakan magom ka maka panji-panji negara ta panji lahat ta mbal katawan mbal nga hormat ataupun bang niya tanda parasal mbal minsan niyan da ay siga na ni maka ase so yan ang mahapi ni patuntul kanakan ni puwa bang niya niya tanda panji mainga-mainga parasal ka ataupun nama pak ka da dipasangan lagi mustahak nai da atahinang itu semek ambal gunahan.

0: Magsuko sa Baba Makale, siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Dari sarang ngahiya, pagsukulan kini ka amasanakan, nanihan aku, magsuli-suli mahuangan iti eh. Jadi anak biasa nasanakan, mapamupus masa itu, abahan kedua ongkak magsuno iti eh. Si pagtunggingan min sem kidal, maka bujang apolma anusul, pepene min siya teras, insyaallah, murumrahan. Kedua-dua ongkak iti eh, ngabay banan sanakan, hingga mapalanganan, murumrahan selamat ataka, ni patujuan pingga-pingga, sa ayah-ayah makatangga. Kalang insyaallah jadi nah pada lasing napain kita insandu kita na bumakadaan no embalmon kahapan nah mikir kita no pakalapal-kala maaf saja dapat ay pamali tah umur magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni jaga keselamatan, ni jaga kesehatan, ni jaga Islam maka iman.

Jam ka tulu noyo ra pamagunan takau gitu noyo sabah VFM ka saluran ragu rumurut pasti sinaganan takau monsoi.

Kansayan Rarondom Am Tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM Kasalulan Aragurumurut Pasukon Ku I Dexter Asidi Tanau Tanau Matang Balru Gaun Malisun Sumail Rabalitan Kapuam Jerebu Rentas Sempadan Kukula Intok Rasaba Nam Batik Rabalru Gaun Ondok Kalo Kukula Monsoi Tulung Oporam Onom Kontingen Minaya Rasasai Mansail Kapuam Perarakan Bulintok Oro Kebangsaan Rongaribu Rongoporam Onom. Bal Ru Gaun Soraku Kula Intok Rasaba Am Labuan Pat Raginoti Ralalom Bal Ondo Majamol Am Kalo Kukula Monsoi. Kini bit Ru Kasingkatan Ru Bal Ru Malisun Ondo Sumail Rabalitan Kapuam Jerebu Rentas Sempadan. Semugut uru jambatan alam sekitar JAS Rajam Kasiam Rasusuap Raraitini Tawau nam batik rabacaan indeks pencemaran udara IPU Matus Limongoporam Talu Liliwa Politeknik Kota Kinabalu nam batik Matus Moporam Sa IPU Karuro no ralalombal ondo kalo monsoi JAS napabala balru lisun ondo kalo kukula makapal Intora pusor titik Malasu ru Kalimantan Utara niak suminibol sora tampilon sirangon ru Pagunti. Bal ragitio mabuli mangkinibit rabal ru Lasu ondo Mapua am kasingkatan intok pusor titik Malasu rakukula intok ra Kalimantan am Sumatera. Uluna suangan binilinan kason masalok lumingat rabal ru Gaun am bacaan IPU am Kalo Mansuru sora intok ra Malimparang Amniak rayus mambala rama bala makakuasa amun mokono rakasaukan raginio. Bal motogom rapamagunan rayus makito giura kota Kinabalu susuap raraitini. Mokondo matus tulungoparam onom kontingen minaya rapagigilayan sasai baris mugar mansail kapuam pertandingan berjalan lalu perbarisan Bulintok rupanyantakan oro kebangsaan Rongaribu Rongoporam Onom Tayar Pagun Sabah. Mokondo suang mopor kategori inatang, mapalabit rasikulan, inan pangilaan masawat, NGO, pasisimpungan bulu kapuam etnik, sektor swasta, amniayu kaupisan parinta. Tangguang pinasukuru kumarua Menteri Ruit, Idatu Chong Chen Bin, ondo nampak wakil ra Menteri Ruit Pagun, Datu Seri Panglima Masidi Manjun. Pegonong Johan ro pegonong kategori mangapura tangguang ruit suang talu ngaribu ngaringgit piala iringan am sijil. Pengiantakan oro kebangsaan tayar pagun ro ngaribu rungoparam onom nakau garamon soitojo am rinamai poyo rarina tangan ruyang di pertua pagun tun Musa Haji Aman am andu mababaya ratingganai menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor am andu idatin Seri Panglima Datu Haja Julia Salak. Sasai pinatalim pun rarimbai negaraku am Sabah tanah airku. Sinunu uru sasai hormat diraja am niayuk pemarisan kawalan kehormatan utama. Am baguno sasai mampaloi ra jalur gemilang am bendera pagun Sabah lafaz ikrar rukun negara am niayuk pagigilayan choir. Pengentakan rinamai poyo ra inatangan sasai mansail pagulu rio kalobagu pagigilayan khas intora lembaga kebudayaan pagun Sabah am persembahan aneka warna sasai napupus ra olo-olo jam kamopor talungapur ngaminit ra susuap ni Panganian saguli ra keleakan kuota subsidi umau karita tumalimpun ra susuap no Mukandar mangani mampaluai poyo rakapaganan ru bayag ondo sanin ru mamagun mulu poyo ra mamagun Sabah am Sarawak. Kelayakan asas ron siam ngoporam limo pinaruli ra talungatus ngalite sansila am niayuk apat ngatus ngalite sansila amun diesel. Tingganai ran PBS Limbahau Datu Joni Mositun ondo niak naib presiden PBS Mindagu Tano Monsoi onda pinatano ru Perdana Menteri Raginio, kosan ratangguang onda makara ti tojo, mulupoyo ramamagun Sabah am Sarawak, bulintok ru oro kebangsaan ti. Gitu kosan, mangani poyo rakan sayan ra ilo onda makapangunduitan magana.
Malingon mampakito po yung rabal makiasi ruparinta pasal rakatangan rumah magun. Talung operam siam ngambilor noyo ra nanirangan no Tawau FM rayus mampain dua poyo rabal ru ingkwal kapuam kandungan no am rayus manapakuan tojo rakaluayan digital koson rayus matimpok am karati am niayok rayus makainggar ra mamagun. Pengurus papasalulan Tawau Muzrina Jubaira Sarfudin Mindagu bal magugula ralalom bal ru media mangunsu poyo ra station T kosong rayus mampaingkual ra ingkual kapam kandungan ondo labi monsoi. Ia mindagu ragineo patra pangyantakan oro pangkeran saguli runani rangan Tawau FM katalungo peram siam kira anjung Tawau FM. Tano-tano matang igondopoyo. Balru gaun malisun sumail rabalitan kapam jerebu rentas sempadan kukula intok rasaba nam batik rabal rugaun ondok kalo kukula monsoi. Tulung operam onom kontingen minaya rasa saiman sail kapuam pererakan bulintok oro kebangsaan rongaribu rung operam onom. Gini noyo pupus rutano tinandari Miriam Ajem intora section tano ehwal semasa. Kan sayan mengiantak ra oro kebangsaan am oro saba rongaribu rung operam onom Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kan sayan rarondom.

kan sayan rarondo moro kasa raka talong operam sa ribulan sila ka balu rong aribu rong operam onom paring kwanangan mangining rasa ba VFM kasalulan na ragumurut pasti sindaganan takau monsoy. Aku i Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu talong operam apat ngaminit rarondom. Boy rongan jam ti mokondo kukula inatangan pasalulan. Malupus azan isyak inatangan sunggait. Kesalulan ragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoperam ro titik tulu. Kapuam ra siaran radio frekuensi matus am tulu titik sa. Amniayuk mabuli kau mayaramon ra RTM klik. Rais na mangining takapi oron narimbain tari kinayo anjalong sikok-sikok muli da pagun takaw. Iningon takaw.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Resna kita mengkondo kuku lapan belan, baloru gaun orau rasu suap, semoga turu kaupisan meteorologi Malaysia, kapua Met Malaysia, baloru gaun takau raginoti kalau kuku lamon soy, sora pagun takau Sabah susuap, baloru gaun Malisun, kapua Jerebu, intora susuap ti suku rarondom ti, jadi tu mojo pabukat kau, amun baloru gaun rondom raraiti. Semugutnya keramet Malaysia rondom raraiti mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora titik kepemagunan takau yono sora Pahang Terengganu amniak sora pagun takau Sabah yogino sora Asak Sipitang Tenom Beaufort am Pensiangan am Sandakan Paitan am Tongot bal ragitio sukurajam ka siam rondom raraiti Tano Balru Gaun 45 Pandayan amayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amnya aplikasi My Cuaca.

Leluara Gineo, logoru gata orau rasu suab, orau karuo rakasa aribulan sila kasiam rong aribu rongo peram onom ti, ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS, susu gata balu ngaringgit limo ngoparam apat ngau sen sakilo, gata kapingan kalo inup gret kesa limo ngaringgit moparam siam ngau sen sakilo, gata kapingan kalo inug gret karuo apat ngaringgit talungo param tulu ngau sen sakilo, gata kantalan gret kesa apat ngaringgit siam ngoparam apat ngau sen sakilo, gata kantalan gret karuo apat ngaringgit moparam ruo ngau sen sakilo, gata sikarap saringgit rongo param sa ngau sen sakilo. Gini neologoru gata oro rasu suap oro karuo rakasa aribulan sila kasiam rong aribu rongo param onom ti, ondo pining kualuru inan industri gata sabah LIGS. Rayus na mengining takapi orang dorimbai intari likes mon latimin guang nagagai. Ini ngontakal.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, koson rakan sayan takau ngangai. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan dongaribu dongu paramonom, intor ra RTM teman setia Anda.

0: pondoko takau jalur gemilang sor rabaloi upis am kadai pangindapuan urumat takau ra jalur gemilang rio mangkara raku kula bal ragitio aruon ra jalur gemilang kalo makatundul ratana pat patunon kalo papiron kalindu majamol ra jalur gemilang kalo balon jalur gemilang panau raku kuliamos apin kapuam balon rahiasan suai ayuk konteks rasmi. Kalo sangka bantai rajalur gemilang, kalo mansusunur ngara urumak takau pat jalur gemilang paun dokon am rimbai negaraku rimbayon. Pembalan ragitio intara RPM, teman setia Anda.
1: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intoknin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM teman setia Anda.
2: Harus mengingat kapi orang norimbai intari Samson Lee am Yafizal Kiko simpa tataan ini ngontak kau renoti.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Arayos na mga nindakal po yo. Tanaw nakabago intorangan mga ngandoy may i DJ Nika Andy Anthony bulintok pangyantakan oro kebangsaan am oro Sabah rongaribu rongaparam onom.
1: Kanjan onom rayus intorakon Nika Andy Anthony radataran bandaraya ralan tunfot Stephen Scott Kinabalu mayor pangapuan ra oro Sabah tahun 2000 rongaparam onom pangapuan ra oro Sabah pamahuangan ra oro kemerdekaan no Sabah kondarapat no hinili sabitan ra North Borneo kapuam Borneo Utara ra talungoparam sa aribulan ra bulan kabalu tahun 1906 talo Sabah tinakan rekuasa amarintah sendiri intora British libos sinili randalum no timpo oporam onom nga oro na marintah sendiri Sabah popono na mutus asisimpung bayar persekutuan tanah Melayu Sarawakam Singapura embala persekutuan Nekapahu ondo ininggalan andra Malaysia London itu rada taran bandaraya ralan tun Port Stephen na suangan na pongan dumulur angimun itu jam kalimor kemayon tili matung ang paramay pengapuan ra oro pemahuangan Sabah amarintah sendiri jiliwa ahilong persembahan kebudayaan kapom kaulayan ondo pinentarang nukumpulan kumpulan kaulayan pinaratong ra oro itu. Pengapuan da oro Sabah tahun itu kuliman ini puasan lu tuan yang terutama tun datu Sri Panglima Musa Haji Aman olo nora mamarjan kabalu talu ngopor ngamini terlondom bayar jadwal. Natong yak per londom itu Ketua Menteri Sabah datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nor timbalan-timbalan Ketua Menteri Menteri-menteri pasungkur-pasungkur Menteri am ketua-ketua kopisan perintah negeri am persekutuan pemperamayan da oro Sabah pono rinamai persembahan nu amarimba itu Sabah karo Ire Kimara Rusari Dabrasia, Maldini, Sydney, Ebi Suhaivi, Eva Farina, Sarima, Cherry, Mankina Balu, Am, Elika Paujin. Suai interahino sinapaya perorakan na pentalang rasampayau tradisi interakukula etnik ralondom hitu. Am sinapaya persembahan laser lampu, montas khas, am upacara pakipola bendera ondori bosno sina persembahan khas Sabah, tanah airku. Hino kukula acara ondara kono perlanon repat pengapuan da urus Sabah tahun 2000 dongo peram onom. Hintayak interak, hinayak interakon Nika Andy Anthony, ra dataran bandaraya Ralan Tun Postepun, Skota Kinabalu, Mayur Pengepuan Da Oro Sabah tahun 2000, Dongo Peramanom. Pengkonangan.

Rasna kita mengkono pihak rondo pembelan ia gini fasiliti kesihatan kluster Beaufort kulimanin mengatang rakem perubatan gira long pasia sipitang gino raka 5 bulan sila kasiam 2000 rungoporam onom orau ka onom tumalimpun rajam ka onom talungopor rasuswap jam ka onom talungopor ngaminit rasuswap ti sukura jam ka moparam sa rarondom ti. Leluar agenio kaindanganan kapuam perikmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth Karwo minanding noyora intok bagu yo genera klinik perubatan am tampas ka talu ra kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth kesa. Bahagian wakaf MUIS kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah ra sila kasiam ramatongti. Gitu mungkin apa bilin itu orang-orang antakau dan nangatora bilin lo rondo meraiti kesan intori brother big bikers FG Miri Sarawak nangatora bilin lo konakan sayan rarondom peringkonangan rangan-rangan intora Sarawak amu kene nak rangan takau i MM Suk nangatora bilin lo konakan sayan rarondom amkan sayan mengapura oro kebangsaan am oro Sabah rabilor regitio peringkonangan MM Suk kan sayan rarondom. Mangining takapi rondo rimbai intari silibin bugis timbak kasanin kunoyo ini ngontakau.

Tumaling pun rasina komo porti arti ema pasalula ra inatangan biar betul. Maka kuayan mengampin am nalingapu resimbal am tanau magabau pasalulan pogonong orau malupus tanau kanta tulu apat-apat ratibi satu am nyak rasaluran berita RTM.

Abgat ka rondo maraiti mukono itakaw inatangan sungkay tatangon rajam ka balu ramaguno. Lailuwa ragin yung kono pia bilin nito rangarangan takaw ando na nga tara bilin nilo rondo maraiti kasunintari Helen kansayan rarondom DJ kono paringkonangan Helen. Mukono niya karangan takaw i Helen yung na nga tara bilin no kono kansayan rarondom. Amkan sayan mengapura oro kebangsaan am oro Sabah ra pabukat-pabukat am rangan-rangan ondo na kauli kriso paring kurangan Helen Yong kan sayan ararondom leluar gini mukonnya kerangan takawi Jafrus Ranis nang atora bilino gira TikTok live my rondom raiti konokan sayan ararondom DJ amkan saya mempagarakan doi rarondom raraiti paring kodangan Jafrus Ranis kan saya rarondom gamau kapana rayusak maliga keragiuno. Mangining takapi rondo rimbain dari Afizal Fami Inggu Pahun Tinambilan ini ngontak kau.

kansayan ara rondom papugat ko ngay rondom raiti mo kondo inatangan sunggait rayus na pabalan ko niyo sunggait kasa rondom raraiti sunggait kasa rondom raraiti atan kia inggalan kapuam tema ru oro kebangsaan am oro Malaysia bilor ragitio igono po yo sunggait kasa rondom raraiti atan kia inggalan kapuam tema ru oro kebangsaan am oro Malaysia bilor ragitio. Jadi gini nyo sunggait rondom raraiti jadi pabukat kondo masa gamaya mabuli nyo mangatora tatamin gira TikTok live mai kapuam gira Facebook live mai am nyak gira WhatsApp mai rondom raraiti. Gitu mo kana pia bilin to rangarangan ta kaun nang atara bilin ni logira Facebook live mai ko senentori Julita Margaret kan sayan rarondo moro kesa DJ amrangan-rangan rasa ba VFM monsoi kono paring kondangan Julita Margaret lelewar agin mo kana rangan ta kau sabin kangut nang atara bilin no kono kan sayan rarondo moro kesa DJ am ngangai rangan-rangan onda mangining ra kesalulan ragumurut rondo meraiti Rasaba VFM Monsoi Kono paling kurangan Sabin Kangut kan sayan rondom. Raisna mengining takapi rondo rimbai entari Steven Jimin Leon Pamagunan ini ngontak kau.

Ais namun kono piorangan takau i Helen Yong nangaturata tamno ndo motopot rasungget kesa rondom raraiti kono Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Motopot tam tanya Helen Yong nangaturata tamu ndo motopot rondom raraiti jadi pebalan kono yo sungget kesa rondom raraiti tatamno Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Atan kia inggalan kapuam tema ru oro kebangsaan am oro Malaysia bilor regitio tatamno Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Tanya am peringkonangan Helen Yong. Raisna pebalan kunyak sungkait karuo rondom raraiti atan nua inggalan kapuam tema ru oro Sabah bilor regitio. Igono poyo atanua inggalan kapam tema ru oro Sabah bilor ragitio. Am gitu mukano pio bilin intorangan takau intori sinuai je intora kauran keningau nang atora bilin noko rondo merariti pasukono ra rangan-rangan am pabukat-pabukat no kosoni agui je imaimun ikalsum imasra isi Malai, Inarumbai, Imani Raipan, abilin intori sinuai je konokan sayan rarondom, gamatanomon soy ayu, kini abilin intori sinuai je parangkunangan sinuai je, amkan sayan rarondom. Lelewar agini mkonen yakrangan takau, i Florida Kinajil, nangatur abilin rarondom raraiti konokan sayan rarondom oro kesa DJ Sabah VFM kesalulan ragumurut monsoy kono abilin pasukono rarangan-rangan nano keseni Florence Boyjol i Helen Yong i Dolores Asing i Lucia Bibi i Joseph Botilu i Marius Marudim i Inggam Satul i Adila Duvanson i Emilia Gom Jennifer i Koisun nyak rangan-rangan rabokon abilin intori Florida Kinajil kan sayan rarondom am kan sayan oro kebangsaan gama maliga koak ngangai gini abilin intori Florida Kinajil paringkonangan Florida Kinajil mengining takapi rondo rimbai untuk kini taki Helen Yong intori Eddie Andayol siam ngataun ini ngontak ke

Guys, nama kena pihak orang-orang takau dan orang tora tetam ni londom motopot rasung gait karuo rondom rarity. Kesuanin tori narumbai pita ami Florence Boyjol dan tora tetam ni londom motopot konilo saba tanah airku. Jadi pebalan kuno yo tetam sungkait karuo rondom rarity. Atanwa inggalan kapuam tema ru oro sababilor ragitio tetam no saba tanah airku. Kini ni tetam sungkait karuo rondom rarity. Jadi paring kuanangan Florence Boyjol narumbai pita dan nasulut dengan tora tetamin ondo motopot rasungkait rondom rarity. Tanya. Jadi muka dapat bilin itu orang antakau dan dengan tora bilin ini rondo meraiti kesenin dari Joseph Potilu kan saya rondo baru kesa rangan-rangan ondo mangining ra kesalulan ragu muruti kono pasku ondo ra kesoni Julita Margaret di narumbai pita ya memsu kiro jalin Vitalis si Florita Kinajil i Datu Elizabeth Morris si Josie Mindong i Maria Juhan i Lucy Doyo i Claire Inatius si Inai Sugut di Inai Sandakan i Charles Lojunon, i Julius Pansai, i Vitus John Modowit, i Marius Marudim Gawis, i George Mining, i Patricia Nicholas, i Inggam Satur, i Lazarus Biuk, i Petri Kantang, i Acoy, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, amnyaki Francis Boniu, Siluk, Bilin, intori Joseph Potilukan Sayan Rarondom, Gama Monson Sokakau ngai gini na bilin intori Joseph Potilu paling kurangan Joseph Potilu kan sayan arah rondom. Rais mengining takapi orang rimbai untuk kini taki narumbai pita intori Steven Jimin bunga raya tatangon muraki ini ngontaka.

ibok kano. Talimpagwit akaw pasi sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takaw, kosan damamakun Malaysia. Kansa emang paramai rasila kebangsan dongaribu dongu paramonom, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sabah, Gideon nyo pagun takao, pagun radana ru angin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa'ari bulanti, inter ra RTM, teman setia anda.
1: Sabah tanah airku, tanah tumpah darahku selamanya, kita tetap bersatu padu dalam negeri Sabah kita yang
2: Malisun, yo nama sao kini betru jamal kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakaligagan. Mapatutus rakini betru malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok mangangob rajan dilam kulobon. Kalau mazuru ramajenjan mulupe ra intok manimparang. Am siang rutimu inansa kondo inuman takau pogonongoro. Matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan Malisun. Migo gondok takau magalung raka ligagan.
3: Saya anak Malaysia.
0: Koperam ono maribulan silaka siang 1900 ono ngoperam talu. Dintok matang namirangan rarondok pemadunan yogin Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu Sabah am Sarawak pina simpung ralom rondo antak ruguang pas simpungan. Oro Malaysia salaka rondo tetunungan ayuk, kak pula nur pirot ikang am togong takau, kosan ramamakun Malaysia. Kabalu renan suara bulu, kau layan amugama, kak ita kau rayus mawapaya. Kan sayan mapara maira oro Malaysia, entara RTM teman setia anda.
4: Malaysia madani kesejahteraan.
2: Lembah Danom, Sor Ra'lah Datu, yakinnya katawanan ondok matua tojo ratanapi. Pinatano Rudewan Undangan Pagun Sabah, kosendah hutan hujan kelas 1, Rabilor 1995. Ragayo Rula Gamti, yakinnya 400 talungo perambalu kilometer persegi, kandayan ru Lembah Danom ti, yakinnya tuo ru tutu nano. Nasailan matus ngejuta ngambilor, ang sawat nano, nasailan amatus ngamita. Inayanan arumayang masigo, ondok marnyo mapuso, amokondo nyak ondok mapagon matung. Bobo kondo kagwe, gajah pigmi, jabulo waramakabulu ramalia, amnyak nasailan talungatus salinut rususuit. Kukula inatangan kapam activity ondok mabuli balon suara Lembah Danonti, bobo kondo jumanjang kapam mugaruga suara kataunan, Liliwa mampulono ramayan, susuit amnyak mario sor rasumoy. Nakatulo ka status no kosana kataonan kelas 1. Lembah Danom masalok saukon rentok pangimansan rututu amayak. Pangimansa kapam penyerdik intor lalong am lisar pemakna.

konangan nang ini ngira kasalulan na ragumurut na kasukun na yura pomporno. Jam ka tulu rondo merasuswab kasalulan na ragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin paring konangan amkan sayan ra rondom. Rory mbay kosun pantuliran takau rondom ragitir. Mangining takapya rimbay kasa intari Roni Bahan. Sumindung rarondo namagunan amrimbay karuo intori Anji Afira Laiji Insanro. Iningon takaw amkan sayan rarondo.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Kabisanangan, tabi, Malaysia, madani. Baina kinunghat ako iti kabar na kayo ng palumbusan ko, LP Rapiel Pinos. Kapagulo iti tulod at kabar. Lisahok di tinitumongkok pipiro na kayo ng idsabah dit kapasurat ko ngayon taan o olidas. Hatos turo na pa damon ang contingent di tinumano di nuyudan panaw tadaw kabansaan doon na ribu doon na pa damon. Kabar Pempono. Au olidas kong edtan id pipiro ko yun anid Sabah om Labuan de Baino tu kointonod magalisahok dit tumangkop. Tumanod ruputan ko pisan ko yun an posarili JAS di jam ko siyam kusabon tawaw na kapasurat pambasaan index ko yung mutan tan IPU dun hapod iso limo talu. Politeknik ko takinabalu hatus hapodamiso om au olidas. Pinapailo JAS dot nakotimungan lisun mantantan talasuid Kalimantan Sarayo tumilib sumuangid bogian sa pagunditi. Kainto na dilatan o tu om alasuid pipiro koyonon id Kalimantan om Sumatra. Tulun ginumuan pinakianud mangilo pambasaan IPU maso-maso om mangilag kaparagatan labus nung dumala arat ot ko ngayong-ngayod tan. JAS pinapasaraw na gitulun ginumuan may daw sangkot tutudan. Om poruput tekan-tekan kumad bogian menguasa. Sunduan patriotisme nakitad osindakid kota Kinabalu di Kasuabon tadaw baino. Hatus turun apa damanom kontingen di tinumano di pinelaan mamanaw tumalib piborisan mihondat pamaramayan tadaw kabansaan duna ribu dun apa damanom bogian pagunsaba. Saginumud hapod kategori pinalaan dit nakapampay sikul institusi belajaran takas, NGO, ketinanan etnik, sektor kompani, om kopisan perinta. Sikul kebansahan api-api kota Kinabalum, kedet koreksional pogun Sabah o nakamanang koiso id kategori sikul asiriba om sikul menengah. UITM Sabah o nakamanang koiso id kategori IPTA, IPTS om puruan kemulakan Sabah montok kategori NGO. It kaisan etnik Bajau Tabawan Sabah o nakamanang kaiso id kategori ketinanan etnik Sabah. Montok sektor perinta, i Kementerian Kausinan Sabah, kopisan menunurat pisampuruan pugun Sabah. DBKK o mi kopisan custom di Raja Malaysia o nakamanang kaiso tinumanudot kategori. Ditungkap ngay pinatahak ding manguhup Menteri Kausinan Datu Chong Chen Pin. Minobi di Menteri Kausinan Pogun Datu Seri Panglima masih dimanjun. Nakamanang kaisa intikid kategori, nakaramit at tolu na ribu ringgit, piala om sijil. Montok tulun ngay di nokorikot, pinamaramayan dilo, nakapanahak kinombalan koy moyo o lebih-lebih montok tanganak ngay. Itinah na purimanan di Nur Absharinah Delminda, Safeli Lamjani om Ihairun Paro.
2: Kan jarang kita tengok tank bomba, tank askar. Jadi untuk melihat itulah bawa budak-budak ke sini jalan. Setiap tahun akan turun.
3: Kali pertama saya datang ke dataran bandara ini, yang rasa teruja lah dan gembira. Terutama semuanya anak saya sendiri, first time secara live.
4: Bangga lah jadi rakyat Malaysia, negeri Sabah untuk menjayakan hari kemerdekaan.
1: Di Pagulu pinamaramayan tadaw kebangsaan bagian Pagun 2002 pada menom nakanjur miampai daramai minayat kinarikatan di melahingon taga Pagun Tun Musa Haji Aman miampai di bayan menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Ibayan menteri miampai sawadaw datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salag nakarikot di jam katuru dun pada 5 minit. Pasuabon pagulud minamaramit tabi pemantangan ditinimungan madamong kapentangan tagayo. Idato Haji Ji minamaramit kinarikatan ditun Musa om Sawoh daw. Pinamaramayan ni man patimpuno miyampay sinding negaraku om Sabah tanah airku nasusuhut ka daton pamantangan do raja om pinamarisaan binarisan kapantangan tagayo. Pinanjur ababayan pinapain sawat jalur Gemilang om bendera Pogon Sabah pino Polombus batos Nokoyonon om kinaparangahan dat kuaya pinati lombus sa pinamarmayan mimpaid ababayan mamanaw tumalib pagulo dit pinamarmayan pinatomod dat katinanan kobasanan Pogon Sabah om kinapakitanan minagi susuay napupusan ababayan dila dipiki kiro jam kahopod talun hopod minit dot kaswabon.
5: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Kapagulian kapanahakan kuota subsidi kakamot tapoy, katimpun datadaw suab, kohup mangingkurid keng garitan kos pagigion, lebih-lebih montok magigion ngay Sabaham Sarawak. Kapanahakan ron siam na padam limo pagulian kumadtolun hatus liter sembulan, nam apat hatus liter sembulan montok diesel. Imalahingon bagian PBS Limbahaw, Datu Johnny Mositun, iponagi kumudo Presiden PBS Minabaros, hal kapangunsikaw, nakasunod diluguan mantiri dilo, osanong montok magigian ngay Sabaham Sarawak, mihondot tatadaw kabansan. Kapanahakilog konsikahan kumadil edit sa riba konunuan dot pakitod kataguangan perintah kumad kagunaan dat magigian ngay. Sinding patriotik akon kapamalihis no nga pasunid sunduan guminawoh no kayanon lebih-lebih tangan susumukod. Profesor Willard makikinango ngay kinenggisaman ditulun bantugan ngay no kayanon minaningalig kapantangon dat no kayanon. Pengkano nakaboros di penarik kohon dokumentari om film Sandakan Datu Afendi Hamdan dit narubahan de media untuk pinialaan sinding patriotik nulu do kaisaan dilo minihondot kinarikatan pemaramayan ke pemerintahan sendiri.
1: Mereka betul-betul menjiwai Hari Merdeka ya, 31 Ogos. Ini adalah satu lambang yang membanggakan.
0: Datu Afendi Hamdan. Montok di tinumanud Montok di Tinumanud, I Muhammad Safi Sulaiman, Om I Sunarti Sajimin, pinelaan dilo kohup da susumukod ngaid mamarati sunduan kepemerintahan sendiri.
2: Orang-orang muda macam kami ini melalui daripada lagulah pertandingan lagu-lagu patriotik ni dia sedikit sebanyak memberi kami kesan lah.
3: Ia amatlah bermakna ke dalam jiwa, ke dalam generasi akan datang menginspirasi kita punya jati diri melalui lagu. Ia akan melahirkan anak-anak muda yang berjiwa kental.
0: Mantadilain Nur Alia Safika Jamal nakamanang kaisa minayad sinding Bahtera Merdeka. I Muhammad Safi Sulaiman na nakamanang kaduo om nakamanang kataluna po nga Isunarti Sajimin. Ababayan dila ni Man Ramayod, kinapakitanan ko basanan sayo singa om kinapakitanan bunga tapoy. Sumuang do kataluna po damsiam taon, tawo FM kasasarid papaymogot dot kaparangahan om mao magunod platform digital med kasasarid osomok miyampay tulun makikinangong. I-manager kasalimbahan tawaw, Muzrina Jubairah Sarfudin Minabaros, pirampakan ni Landscape Media kapangunsub da stasyon dilod tumilambus papalabus kaparangahan tosunong.
4: Persaingan tu memang sentiasa ada. Sebab itu kita sentiasa cuba untuk memperbaiki, menambah baik kandungan yang berkualiti untuk membantu melahirkan komuniti yang bukan saja berpengetahuan, malah bersasia tinggi.
0: Imuzrina Minabaros Diti untuk pinamaramayan kinulitan taun Tawau FM ko tolun hapodam siam id anjung Tawau FM. Damat dila untuk montok makikinangaw Tawau FM akon ko mamalihis no nga asilid konto donon kapailaan ng kasasarid minsomok dot community. Pengkano na boros di Jamal Laupe o mi Rusde Apsal.
5: Tawa FM ni selain menghiburkan, kami juga dekat dengan DJ-DJ dia. Banyak info yang kami dapat di RTM Tawa FM ni. Pada tahun 96 saya mula dengar
6: Tawa FM ni sebab dia memang relevan lah dengan penduduk Tawa lah kiranya kan. Kami orang Tawa jadi kami memilih untuk mendengar Tawa FM ni. Memang itulah pilihan kami untuk mengetahui isu-isu semasa di apa yang terjadi di Tawau ni. Lepas tu banyak lagi lah info-info lain yang kami dapat daripada Tawau FM. Tawau FM dengan lagu-lagunya yang pun sangat hebat, best-best.
0: Tawau FM, Papati Lombo Sababayan Mempaid Community, mihondot tulan kebangsaan om Tadam Malaysia. Kampai na si Sindiron Tadam Malaysia om Karok Yok.

Kha pada manam tulan kesiam, kha pada mesiam, anam nah pada mataluh napa. Nga iso timpu, naturidong pogun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah om Sarawak, pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut. Nga pinapa kita kampayon kagarason. Om tupus toko sebagai magigion Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan om ugama nga tatak miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bungkusan Khas Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang diraikan bersama pada 31 hari bulan Ogos bukan sekadar untuk diingati tetapi perlu dihayati secara mendalam bagi memupuk semangat patriotik serta menghargai pengorbanan para pejuang tanah air yang menuntut kemerdekaan. Saya percaya dua sambutan penting ini mampu menjadi titik penyatuan seluruh rakyat Malaysia di Sabah yang berbilang bangsa dan agama. Perpaduan kaum adalah kunci kekuatan kita yang perlu terus dipertahankan terutama dalam era kemodenan masa kini. Dalam konteks ini, saya mengajak rakyat terutama generasi muda agar terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan dan menjaga keharmonian kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati untuk sambutan Hari Kebangsaan, ia mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat. Manakala Hari Sabah yang bertemakan Sabah Tanah Airku mencerminkan rasa cinta, bangga dan kesetiaan rakyat kepada negeri ini. Tema ini juga membawa mesej bahawa pentingnya semangat kebersamaan dan rasa kekitaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum bagi memelihara keharmonian yang akan menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan negeri. Saya menyeru kepada seluruh rakyat di negeri ini agar mengibar jalur gemilang dan bendera negeri Sabah, baik di rumah, pejabat, kenderaan mahupun premis perniagaan masing-masing sebagai usaha memupuk semangat patriotik dan cinta kenegara. Marilah kita terus bersatu menolak anasir yang cuba memecah belahkan keharmonian rakyat di negeri ini. Semoga sambutan ini menjadi wadah untuk kita terus memperkukuh jati diri, memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian demi kemajuan negeri ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri

Kabisa na natutuwang kumano kayo at pinaitambalot ko hambo ko na pagtutuwang ba nati. Kabisa na ngan mamaramay tadaw sabah. Kabisa na ngan mamaramay mamarami tadaw kabangsaan. Kumano kayo tinsan nanti katalun ha pada misa tulan kawalu duna ribu dun ha pada malam. Ang kalasanan dat id kayuan di tengah senong lidas sundung piada tau sang kuruh dat i kayuan datawan nga son rih sang kamilo-milo toko na po dat menamong dat kalidason na tinan sendiri nung lumabus id saliwan nga mamakay kaya dat menentok keprongus boh Ampo si ko kumadi DJ Dexter minangam balut iga salimbahan boros murut tempay nanti gisam jam kapodam dua pitanga tuong insan poh miampai kodoh LP Rapiel Pinus Ikaw si kahan toko tu nakan udat mirumah-rumah kawagu mengam balut-balut kawagu tatuang bayna kanu tumanud kesalimbahan diti maya dot frekuensi iti san watas ketanabon siam kapodam dua titik turu FM. So ay man tadi lah kano nagitumanod ko sa limbahan dito. Ipatutang ko pamagunan gisang padat agulampot.internet mayad RTM click Astro walut rukusong am tanto na po mayad ako sa limbahan miti lombos id FB am nagit TikTok Sabah VFM Vigood. Kanada kalihwad papailang kanada kalihwad daman hak terhiyan like om share. Jam ka po datatuwang nung isoot kahimpagong maramit ko pamalahon kayo mentok dot papasusuy kasarahan mayad ababayan kasarahan nung harano masanong napiramutan kapagulo dila mamalihis-lihis tako mempaid pira-pira sinding am kapagulo ralan pinili no di Owen Jaikon susutanan dot kada naguli di Step Joe.

0: Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tanah untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk man poin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
1: Kerwa kau gue mempeda Elpira Pilpino semposiko kemana kau intensenan nak kita kau yang mariaji puhot tongo siti keke DJ yang merasam kado oh nak rasam rasam tak ya Erudov tapi tidak merdeka kain kan lagi kau madia tapi nak Erudov Demis Loso di James Kondangit di Tino hilai hitihid i nanti tambunan ngak kapal lisun kado kapal lisun kadati ngak harhiti nutih iti pengilaan datawan ipinalabus.kopisan meteorologi Malaysia di jam kawalu telun hapod minit totuang di tadabaino ko telun hapod miso tulan kawalu 2000 dun hapod monom nombor dot iti napa nga kapengatan tongus meninggarud it kapampay nagi dat pogun tokaw pogun Sabah iwatas ponsokid tisan Kotonabon sandakan kudat om watas pisampuruan Labuan jam pinalabus di jam kawalu talun hapod minit am kagirat kuasa gisam jam kawapod miso atau tuang bayna dongin tangan ti pinatod tayo kaintalangan pinalabus o kopisan meteorology Malaysia diti atau tongkop de Sabah sama kom apulih Sabah de pinalabusan detit kepengatan tongus meninggerud amit timpu-timpu dot nutih kondarangan haradati kakalih le kampung minangaput detik da suti-suti dau bamulik kampung sinding peti lembus manta di tekla do misutunan ujung-ujung au koli pinempatan di John Beduin Lusa. Ega selimbahan berus dusun sebab VFM senang kepil.

0: boss. Waig daw mag-isa.
1: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig tamot, teka waig aw omis. Akan ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig tamot, mila, mangidup panuhan dit alamus, kapriman dat asahang nga masanong, takanon dit akanon lobit angod tu aw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantat dat tinuman. Bah! Amuaik tambah napa, akan ka pili dit amura nga pili dit lebih asanam. Kalidasan tako napa, lebih agerati kemanta dat anu pemusrahan dat tulun suai.

Isai dah kau, ujung-ujung tidak mau pulang. Wasi kau kemari budin lu sama tan sinding di atas tanong kopi kararang hai. Agar seru aku di tokoro-koro, aku pah ndam, no kombal, aku pun di tokoro. Akoro kadao la na korongo aku nula sinding. Apa sih kau? Agape kopi senang tetuong entai ko. Hi, tiswa aku pa tambal le tokon hi FB kah? Kita aku gumo na tambal le tokon minai pangambalut. Kita aku Julius Wong Wong kopi senang DJ Sabah FM. Kopi senang tetu merdeka. Iak iodo yang kol yanti kopi senangan kadao. Maria Johan lagi posiko Maria Johan terima menako dong tika selimbahan takom yang pai de semua mangabi de Sabah FM mang semua de latang kompolutan menai pangambalut hitihid Sabah FM maya de selimbahan mitil lembus ide FB Paul Eric hiti lagi kabisanan tatuang tadau koiso DJ ka lansana lidas terima tapi ibasan ai kumat tampalut tapi nangai mo kikinau ka selimbahan bros dusun no sonong kopi wa kadau. Atau kau lumogod tongos DJ ka di Maria Johan. Oh. Bamsang intang-intang takon apa? I Charles Lejinan ngheti posiko Charles si Corina Matiasan. Oh, Charles Lejinan ngamasan nagap sanan tatuong kumad kombolutan sa Bob FM FB makikin ang sa limbahan bros dusun to sanong kapiyo tabi ibasan berkat mantan pinamangun kumad atintay sanan kadao. Imaros morodim nga hiti mantad kampung pagunan penampang kabisanan tatuong DJ ka hamisanan tambalot ingkuro na ngawi kabar kayun doh akan lansanan datang lidas ta insanan kabisa kausikahan tadaw kebangsaan da bay no kadaw Stephen Lajoyo nagi kabisanan tatuong kumadya Stephen it mamasan dat kapisanangan kumada insanan tambalot makikinengo Melchior Miziol andang lebinjang kabisanan tatuong tapi na itikus gasabon nga hiti saya po tambalot to konti hey, Rachel Lim kabisanan tatuong Rachel Lim no kabar dua kawago sinding kanah kinahot ko pa sinding dito. Kaposyon to ko di Azbin Azhar nga paglulo dila. Tondo nakagayat di Harrison M.

Kepusokan pemusarahan teka stres, sisimbar datinan, pemusarahan, pamumusarau kumadu napa kesimbanon. Tanda ngawin napad o pusok pemusarahan teka stres, nga ohuyan dat adalan, arualan datulu, abintogod, gumanggarau, awolong at madop, sumimban tiwaw dat makan, sumimban kagagayao. Nakurato o pusok pemusarahan teka stres. Mantad tinan sendiri dot agayogap. Paganakan, koyon isuang paganakan dit ausong kuro sonong id kausinan pateko kiharo kinantakan. Id pakarajan, tonggungan karaja dit awagat. Koyon au sonong miampay tambalut karaja. Nung antakan bakal dilo nunu ita patut dot man. Tumoronong, mamuhoboh taralom, Om Pobuson dot arulan. Intangan teko sarhon nunutadon kinatagadano. Om nung au atahanan nga tongkiaday kinayunandi. Teko pagibaparos no, miampay dit paganakano, teko tambalot no. Nung katagwang kadatayin sa nandilo, kunang kataluad no. Mumuhobo dit olud, munang kibaros miampay tinan sendiri, sumambayang, milang da pemusarahan, mundorong pepetingkat huyan om makyurut. Makinangaw tunyon teka music, mintungangis, mingunyatinan om mamusaraw di tangasanaw.

Kabisanan tatuang DJ LV kadi Maklin John Hilaid Selangor Darul Ehsan da pengkaraja dat babay nati. Tuang diti papongkap ko dat pason kumad tanga tampinay am lagi makikinango ko sa limbahan Boros Dusun id Sabah VFM mo sonong kopya kadaw. Sinding dat pakiunian daw parang handa ko magkambalutan. Sinding man tadi sami kundahal pangaranan dat kada ako lihway ka. Sining niti kana kinanghot ako.

Suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepiandut pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kotokau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan teronong in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun opor mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban Tagayo, lisohu om keligogon kelidasan, lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu, pupusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap puruputon tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Kau kuli kau gomeng pada Elpi rapi Elpi dosa kesalimbahan tak kau kesalimbahan bros dosa nid sabah VFM di jam kau mau tahu pagi mulutan tak kau bayar nanti jam kau pada misa 4 minit atau tuang. Kakal pentanut kesalimbahan di maya ada radio posiko maya ada RTM klik Estro waluk turuk usung teko hitihid TikTok am lagi sabah VFM bigud maya FB posiko kau mara ketesanan. Pagludat makin ng otak ko sinding parang ako dat palambos ako pasan na kayo itit kautusan dat perintah pinapagulik kawago dat kesedangan itit ababayan Budi Mandani Ron siyam na podam limo at ka Budi siyam na podam limo kinapamurhangan dat kesedangan itit Budi Mandani Diesel renamit dat tasonong dat insanan magigion it mangami dila dat lang dit kapunong lang dit kahunong am nagi kapanginggan dat kos balanja damasi kena pahabaran dila winan sa dilugon menteri Dato Sri Anwar Ibrahim untuk pinaptahak dat pason pason tagayo tadaw kebansaan 2020 longkon convention sa pamagunan Putrajaya dit kanihap. Keperintahan nak akun pagulik kau dot kesudangan niti Budi siam na podam limo mantan 200 liter koma 300 liter sambulan am nagi Budi Diesel pinengkawas mantan dot 300 koma 400 liter mimpun desuab gerat kuasa desuab kalansalan toko dot lang perintah dila kapan hak dot niti kausikahan kumad tayong sanan lebih-lebih kapiya hit agumo at pakay dat tumaw may patu karaja ko ambang-ambang ayan kay antak dat mamuru-muru bang pagulo dat makinang otok kasining may ko palambusa pira-pira hat pasan dat mantad kamulutan maya dat WhatsApp. Kapis na ang tatuang tanaw kayo sa kumadya di JLP. Masan ako paguluya po kadi Lucido yo. Kumaan nagi di Julita Magret, Julita Judith, Helen Yong, Julita Mbobo, Adila Dovanson, Florence Boyjol, Lucia Tati Bibiro, Sugu, Damila Gom, Clarence Wong, Narumbay Pitah, Loli Inggang, Rosalyn Vitalis, Yubog, Kelsikel, Demisatur, Inggam Satur, John Yupi ng Paganakan, Nagi Kumadya Abdul Malik, Sintom, Michael Leti Dalambun, Charles Lajinan, Sibanandoy, Maris Morodim, Kalyun, Joseph Patilo, George Kimbun, Justin Game Titin, Miampahid Pasan, Kapisanan, Tatu, ang kumada kayo, Tabi Bibasan, ang Pausi Kau DJ, nakalamus di Pasan, kau berkatan keterima, Miampahid Paganakan, oka. Ika nagi kumada ya, Lucy, apin na pahila Lucy Ditino, dat rumah samang logod, tangus, hitid putatan, kadang. Bunga Tolundus mentadi Mary Intiang ngami Junis Korom sutunan mentok kopusan di Marius Ansik.

Itimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milok kain sawat in lima pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumat tangana katu kepengintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanai tanah kitsuang dat kerita, melong padat pipira no saat. Basanai kesesari magintong trikohon idalikud, pagulus meliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nowung id karita.

Kalau tidak pesan ke dalam bus pasan, pindah ke tengah kompletan maya ada WhatsApp kusung sasiam apa siam kusung turwalu turwalu. Mantan pasan mantan di Joseph Patilu kena kau pesan nanti tuang di JLP yang pi bebasan no kabar no kah senang di tempat naik. Semulik pandan pasan tambalut ngagel ngawi Julieta Margaret Lucy Doyo Merejuhan Josi Mindong Inai Rosugud Inai Mulia Sandakan Charles Loginon Dato Elizabeth Morris Jelis Masaya Vitus John Wodait Morris Merudim Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narwai Pita M.M. Suk George Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasik Joachim Kubot Florida Kinajil Patricia Nicholas Mulia Kak Winnie Wingkong Singgam Satu Reminsanan Tambalat Sebab FM FB Nagi Makikinang Radio Kelansanan Ngolidas Ngai Terimo Ya Nagi DJ Kaunsiko Nakolombus Pasanku Kadang Boros dusun senang kopi isok na hati pemagunan kada Joseph Patilu. Posiko Joseph Patilu. Pasan Patilu mus mantan di Yutung. Hai, tan di Yutung aku mantan pegeriban Tenggilan ka. Mamasan aku ke pisanangan terus Sabah, isanan makikinang au kasalimbahan boros dusun lalabi kuma di JLP. Bagang sage ikingaran Gisam Z. Kena korang tako DJ Gisam jam ka padam 2 petang atuang kada. Posiko tapi nai. Kami putut-putut tapi remutan kan diutung di tinung. Ngamong ngoro hitung, legot-legotan. Bahom harap hot pasan nakata datang kombolutan di tinga. Kini hot toko pira-pira sinding. Mamu hoboh mantan di alika po jin ngapag lula. Ampunayoko mantan di Mac Rafael Macias.

Kailah kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memaluki sepalan diit minan kunao mantan ketaluna pedemisa Tulan Kewalu 1966 pedem telu gisem 1968 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa Tulan Keisa 1968 waluna pedem dua gisem 1968 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah diit kumeisa diit ginuno ketimpun ke pedemenem Tulan Kesiam 1968 waluna pedem walu.

Mangunta tari akan ko tinggaso kada patalahan no boros tinggaso no bo kada liso ko kawayo-wayo mangunta tari mamagunad boros ala tinggaso tamod na bari nung asindwalan ginawa tulon ila akan ko katumpay rakirak ila na po nga mangindarat tupurimanan pamusarahan mangunta tari akan ko tanda ko bulon mangunta tari na po nga pano ko tanda susungulon dit aw obinsyanan. Manguntatari akan ka tinggaso.

Sasaran analisis kena korong sinding butia tebulo di tino di montok roge wago ne katanud kesalimbahan di tino kesalimbahan toko kesalimbahan boros di sini sabal bfm. Nah pada LP Rafi Alpinus tetuang baina har hapad 4 menit ko hati pupagi romantok oh. Ako lang nung siwatan na pasan di mana kayo po tada nung din ko sa mok na jam ko pa dam duwa apa yung kura po isa kabar yan ako dat papailang na kayo hinumbad tikid luguan suang walay teko KIR mamasok Malaysia it nung padanan na kinatutudan ng kampung Lok Buta numbak di misusuab kanihab misusuab kanihab karamit na pangupan kiginumod taluh na ribu ringgit. Iban Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor minaboros dag ila na panga kapahampit dot panghopan 1000 sa pipaparimantad keperintahan pagun ng keperintahan pesampuruan ng nagi iyasan katundunan Sabah. Kadi Haji G. keperintahan pagun minggisam dat manghop mamawal kawagud yon-yon nandit ng hampitan maya dat panguludan manunurat perintah pagun SKN mempeda konsol amanah rakyat marah om kinayanan dat panuridangan ipatuid kinayanan mantan teka kayanan disuai itman petantua dat tahurih kadaw. Baik ko pa kalasanan dot otoboy at ginawa kumadit ng nangantakan dot kadaton nila Bamti lang musada kayo dot mga balut gisam dot apupusan kasalimbahan niti nga rehan kung nangin pahila na kayo dot montok dito rehan makinangod kaprangahan sinding-sinding tomod kano dot tumilambos makinangod maya da RTM click nagi maya dot frequency gisam jam kaysa misusuab kaprangahan dot sinding-sinding inbors dati sinding dati manda mulai seperti lambos pagoriban manta di kuyot. Ika salimahan bros dusun sama BFM, senang kopi ya.

Hapada manam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napo. Nga iso timpu, naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantan RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ya.

Bokiliho jalur gemilang idwalai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu na jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Nang salino tilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadasan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intera natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau, abulitolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suhay intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana ansakon. Tuhau, owong nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Rarayno, Tuhau nasokra akanon talanon ra nasuangan.

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondok pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur 300 km antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepulauan Spratly ando inalungan ro Sauger Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ro pamagunan Rabilo 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepetno terumbu karang ayuk Ondok malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar ampangkalan Sauger kosan magalung amangampin raliliut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei amplipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut, ikinyo gas asli, fosforus, umau ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon dapeta. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Tazan toko bago miampai Hozo di Jesse Saladik tebre ko ngabi pini kunaman. Sembahan bos kerezan, ini kardinasi oswa tumai mo.

0: Kapi pasian tabi Malaysia Madani kinongono di dia zui tiap bale pagun pahambusan ku izau minami sugali anduini. Kapagun apa ngatuh dabal. Hisun siobuk duma paspi vohitan pi pio kinezonon itsaba na kapeswat gontop tongus au ohidas. Atus tu ngopedam tahu kontijen minamung dan nuzudan tadaw kabansan da duvong ay bu duvong nga padamanom ang bayan ng basahon ko abal po impono gonto binasitongus dipitpi pio kinezonon it Sabah om Labuan da bayan it gontop au ohidas om sinuso tono na kinoing kabasa na hisun siyavok dumapas da pivohitan dumano da luputan na kopisan kinezonon posoyhi JAS i di jam kasi jam na dungo subab kaniap na kaswat o tawaw o tukuan tungus tazamut IPU da atus himo padamtaho om namut Politeknik Kota Kinabalu atus om padamiso om dudu vo ino det gontob da au ohidas ko zuvo dino sinusuto no na ko zuzuvo da taban na kakoing om kinoing kabasa na titik taso it pipiok ini zonan Kalimantan om nagi Sumatera posobon da tuhun ngabi da ginumuan da mengiho da gontop IPU da menikit timpo om nagi mivad da papanaw da babazan idhabus sakyo ko zuzu potongus o indaman ahuidas pinasaw nagi da JAS o tuhun ginumuan da aw matutud papayungka da pasuguan no nung kibada nununa po da kantakan na kumad bawagizan kikwasa tuni sunduvan patriotisme ongaw it kota Kinabalu di Koniab teko di dungo ngasubab di Koniab atus tu ngapadam tahu kontingen dami namung na piboyan nuzudan balis kopion dot natadaw kabansan da duvong ebu duvong padamanom na setan pagun Sabah. Sa ginumula opod bo gizan na pinibay da papampay da sikul institusi pangidabasan takavas NGO katinanan tinaw bo gizan swasta om nagi kaupisan kuplintan sikul kabansan api-api kota Kinabalu om kedet correctional pagun Sabah posondi da bontugan bo gizan sikul pangantosibo om sikul pangantakavas UITM Sabah na po nga nakahantoy itbogizan IPTA IPTS do namot konsol kumuhakan Sabah montok na bogizan do NGO koy sa antinaw bajaw tabavan Sabah na po nga nakahantoy itbogizan kotinana na tinaw Sabah montok na bogizan kaplintan kumantilian kausinan Sabah kaupisan manuno at pisampuvan pagun Sabah DBKK om nagikaupisan kasitum dilaja Malaysia na sondiaan na nakahantoy itmanu na bogizan Vava nga binapo na pinatak di panakadayay montili kausinan idatu Chong Chen Bin na minabi di montili kausinan pagun idatu Sri Panglima Masidi Manjun sabi abi di nakahantoy dahil patitikit bogizan na kotay mo tohu ngay bulinggit piala panamod om nagi sigil montok do mamimiyombo kapanayin ma na kalamazan na itkalalahan do mitihombus na tapiyong manan di magisusuvay hohabi na kumada da zanak ngabi tapiyong manan iti pinhombus di Nur Absla Rina Delmida sa Feli Lanjanmi i Hairudin Paro
1: kan jarang kita tengok teng bomba, teng askar. Jadi untuk melihat itulah bawa budak-budak ke sini jalan. Setiap tahun akan turun.
2: Kali pertama saya datang ke dataran bandara ini, yang merasa teruja lah dan gembira. Terutama semia anak saya sendiri first time secara live.
3: Banggalah jadi rakyat Malaysia negeri Sabah untuk menjayakan hari kemerdekaan.
0: Pagoy nila kalamazan tadaw kabansan pagun do dubong ay bu dubong po naman om nakaanjol do sindak namiyampay kinaditipan ni Mohoy ngang tagaso do pagun tun Musa Haji Aman namiyampay Vazon Mantili dato Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Vazon Mantili miyampay Savo datin Sri Panglima dato Haja Julia Salag nakoykot ijam katu dubong po namhimo minit ang subab paguhoy minunoy mo tabi pamantangan at timungan panamangan kapantangan tagaso sinusuto noon na minunay mo i Datu Hajiji do kinakikita ni Tun Musa om Savo. Tinimpunan na kalamazan na may payhozo na garaku om Sabata na air ko om sinusuto noon do pagandatan kapantangan dilaja om nogi pamulisan panamangan pamantangan tagazo. Babazan papahimbay jalur gemilang om Bondila pagun Sabah kepombusan tau do rukun negara om nagi pakitana nok pombusan hozo piambatan te ke choir do Pinanjul. Kalamazan kepenai mana may nahombus do mempai nuzudan mamanao pagwoy do pakitanan do pembida do katinanan ko basanan pagun Sabah om pakitanan aneka warna. No pongoda babazan ko ang hobi di jam ko po dong pod binit do dong suvab. Abalo po dito yung sumimpaw manta do Radio Malaysia Sabah VFM.
4: Kakal ko po, makinango abal itpogun.
0: Kapaguhian na kusudangan na kota subsidy tumaut mimpo na tadaw bainok na kano na manakaday mangingkwang timbagat balanja kapasizon hobi na mantok na tuhon magigison Sabah om sa Arawak. Kusudangan na timpunan na ron si Sampadam Himo na tanduhi kumada tahong atus lito sa mbuhan o nagi apat ngatus lito sa mbuhan mantok na tumaw diesel. Nabos di mohoingan bagisan BBS Limbahaw dato Johnny Mositun siya po nagi kumaduwa President PBS abal tabasi pinahombos di hugan mantili di na po nga vava di kilati na mohabi no mantok na tuhon Sabah o Sarawak kapiyan dato tadaw kabansan. Manak nagi do kongosan kumada tinimungan kiko kongununuan at si baso uha-uha tutulus kapakita daw kapulsuan teko kapusawan daw kapalintan daw kumata na tuhun magigizon. Hozuk hozog minapopogun oko no poko sa baba momohis na po nga lahan na papasuni da sunduban guminapopogun o hobino itatanga da tinimungan sinakagon tangamuhok. Kapamulatian na kumalahozo nga bin na kumoy nga kapagovit ang mumusaw na mangkikinangaw di santab di kinupasian o nagi kinaundunan na hundu pagun na pinapatimpon o papatihombos muntok na kokosan at kavas pagun. Inkano o pinahombos di ponikon ko isang dokumentary o film sandakan i Dato Effendi Hamdan itinubong na kapabala ni Piboy Anhozo guminavo pagun na zudo ko isang na kumoy na kapiyondot na minuduk merdek Merdeka it's sandakan.
5: Mereka betul-betul menjiwai Hari Merdeka ya, 31 Ogos. Ini adalah satu lambang yang membanggakan.
0: Dato Effendi Hamdan. Montok di Mamampasat ni Muhammad Syafi Sulaiman Om Sunarti Sajimin na piboyan Mega Dino kiko man na kano na manakodong sinakagontong umuhok mamalati sunduban kinonuan na pemelintahan sundi.
6: Orang-orang muda macam kami ni melalui daripada lagu lah, pertandingan lagu-lagu patriotik ni dia sedikit sebanyak memberi kami apa kesan lah.
7: Ia amatlah bermakna ke dalam jiwa, ke dalam generasi akan datang menginspirasi kita punya jati diri melalui lagu, ia akan melahirkan anak-anak muda yang berjiwa kental.
0: Namotino Inur Alia Syafika Jamal o nakolimbaw ko iso dahin mozo da hoza o itan Bahtera Merdeka am namot di Muhammad Syafi Sulaiman itang koduvo o mi Sunarti sa Jimin itang kotohu natandak nagi ababazan nino na miyampay da pumuhisa na kabasanan sa Zaumondo o nagi pakitanan na bunga tapoy. Sumuang umul tahong pedem si Zam taun Tawau FM po tihombus do pagvakas do kalalahan do kapahombusan na babazan o mamaguno tawav asi do ngohanan do kalalahan o digital may do kotihombus kasudong om nagi asomak do miyampay mo kikinongaw. Nabawas di mohoingon do manoy na kasimbahan Tawau Imuzrina Jubaira Saifuddin do piyohi pahihon itsuang da kapahambusan na babazan kapabalan na kapangunsob itstisin dino na tumuhambus da kapahambus ababazan ngabi di katahangazan na tawasi.
8: Persaingan tu memang sentiasa ada. Sebab itu kita sentiasa cuba untuk memperbaiki, menambah baik kandungan yang berkualiti untuk membantu melahirkan komuniti yang bukan saja berpengetahuan malah bersasia tinggi.
0: Nabos di Muzrina iti di kepiondo at kalamazan na kahuitan kotaun Tawau FM kumotohong aplam si Zamid Anjong Tawau FM. Namot dino, montok na makikinangaw Tawau FM, ako na pa kapumuhis o manadadi na untadunan ko nwa na kapoyhan ang tutulus o somok miyampay timungan tuhon. Ikano, tapi manan Jamal Lope om Irusde Absal.
9: Tawau FM ni selain menghiburkan, kami juga dekat dengan DJ-DJ dia. Banyak info yang kami dapat di RTM Tawau FM ni. Pada tahun 96 saya mula dengar
10: Tawau FM ni sebab dia memang relevan lah dengan penduduk tahu lah kira-kira kan. Kami orang tahu, jadi kami memilih untuk mendengar Tahu FM ni. Memang itulah pilihan kami untuk mengetahui isu-isu semasa di apa yang terjadi di Tawau ni. Lepas tu banyak lagi lah info-info lain yang kami dapat daripada Tawau FM. Tawau FM dengan lagu-lagunya yang pun sangat hebat, best-best.
0: Tawau FM nga popoti humbul sebab zan miampai tini mengantuhun kepian data Wuhan kebangsaan data Tawau Malaysia kampai no Cindy Tawau Malaysia Om Karok Yuk. Kesembahan dino ong o demaza magisu suvai hibang digital kampai no RTM klik om portal radio RTM. Tutulus dong ke penginghab dong ke dimdapatan dong maki kinengau. Ipumusan kinengau seperti tihu dabal. Hisun siya buk dumapas pipohitan pipio kinezona ni Sabah nak peswada gontob dongus au ohidas. At ustung padam tahu kontingen minamung dan nuzudan tadaw kebansan dubong ebu dubong podmenom. Ika kan iti abalam tad bogun dan nuhu di Miriam Ajim dari tabawagizan berita ehwal semasa pindarahin di Dennis Primus dari bos kadazan. Kotobian menandak tadaw kebansan nam tadaw Sabah dubong ebu dubong podmenom. Malaysia madani kesejahteraan dinikmat. Kopi bosian.

Hazou di Sofia Benjamin dan mereka orang Avi Kozon padi Kozon Kozon padi Hingga ada aku zubok tadi dari pergi nevan aku kau au nga temoy mo mo da do mai demi basi so so mulungul dabai no jam ko tu pada menomini tunggu sebari pengunta kau ogumu tapi dai ngabi da pinapa buzu da pason maza da WhatsApp am nagi Facebook da dong sebability om ingka nagi ikumat dai ngabi di mama som yang pai da go da live da TikTok sabab VFM da dong sebability kopi posian kumade de ozu da dong sebability. Oh, mega temoy mo kada hiwai ano ay nazikoy tanda the like teko tap tap montok the hobby temoy mo sa kadung dezu kumade dagay hobby na dayt ko sa imban boss kada zaniti. Oh, humis temoy mo abasi niyakan mega the hozo di Stephen Masiliti hinumis no.

Limungan to nga muhok ijon pisan ansanon katanangan mamuan kabuon Malaysia kapiondot tandakan talaw kapansan sumabian to ko pasindak sunduban guminabopogun montok ihumagan dan iso pazong bagun mamalinta sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketobian talaw kapansan mantan RTM teman setia anda.